menggelar pesta sepak bola terbesar dunia Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari untuk segera berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jelang turnamen tersebut, sejumlah tokoh mulai memprediksi negara-negara yang berpeluang menjadi juara, termasuk Ketua KPU Kota Palu, Dr. Idrus, yang menilai sejumlah negara besar masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi dunia. Negara Spanyol, Inggris, Prancis, Portugal, Argentina, dan Brazil dinilai memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara. Dijelaskan, Spanyol menjadi salah satu favorit karena memiliki skuad yang solid dan didukung chemistry antar pemain yang kuat. Sementara Inggris juga layak diunggulkan karena diperkuat banyak pemain yang berlaga di kompetisi elit Eropa. Prancis disebut tetap menjadi kekuatan utama setelah tampil konsisten dalam dua edisi Piala Dunia terakhir. Selain itu, Portugal dinilai memiliki perpaduan pemain muda berkualitas dan pengalaman Cristiano Ronaldo yang masih menjadi pemimpin tim.

Karena maupun ya, Polres Sigi menetapkan dan menahan YU 37 tahun sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan yang terjadi di kompleks BTN Tinggi Ede Permai, Desa Tinggi Ede, Kecamatan Marowala, Kabupaten Sigi. Penahanan dilakukan pada hari Jumat untuk kepentingan proses penyidikan yang bersangkutan dititipkan di lapas perempuan kelas 3 Palu di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Kapolres Sigi AKBP Kami Ahsan Ritong SHSIKMH melalui Kasih Humas Polres Sigi Ibtu Nuim Hayat SH menjelaskan bahwa peningkatan status perkara dari penyidikan ke penyidikan dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang didukung keterangan saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti dan gelar perkara, penyidikan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan serta menetapkan saudari YU sebagai tersangka. Selanjutnya, setelah didampingi penasihat hukumnya, terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ujar Ibtu Nuim Hayat. Sabda besar Rabi semua kareba, saliatin.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kari menjemuna, karena gana kari teosu.
5: Serapan Umempoi.
9: Serapan Umempoi.
5: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
10: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi.
9: Sarapan Umempoi.
5: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
11: Suara Budayata Pasanggadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai-sampai Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan pagi ini. Dan pagi ini kita ada di Sarapan Vampoy. Seperti biasa, saya hadir dengan informasi dan juga kita punya satu tema ya yang akan kita angkat pagi ini. Namun memang di awal saya akan memberikan prolog saja, seperti apa sih pengantar dari diskusi kita pagi ini nanti. Karena pagi ini nanti diskusi akan dibawakan oleh rekan saya Arif Lahubo sampai di pukul 9 tentunya. Nah, sama-sama Sarara, kalau kita bicara soal pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita tahu sendiri seperti apa sih di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat berlimpah ya. Dan wilayah pesisir juga lautan menyimpan berbagai potensi. Nah, mulai dari perikanan, budidaya laut, pariwisata bahari, hingga sumber daya alam laut yang menjadi apa ya, penggerak utama perekonomian di masyarakat. Nah, untuk di Sulawesi Tengah sendiri, garis pantai yang panjang dan kekayaan alam yang beragam ini merupakan sebuah aset yang sangat berharga yang perlu dikelola secara bijaksana dan tentunya berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya kelautan ya dan pesisir ini adalah harus dilakukan secara optimal ya, dan bisa meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha. Tapi ini juga harusnya jadi sebuah peluang ya untuk usaha atau lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong investasi serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Nah, maka dari itu memang sangat penting untuk melakukan pengelolaan potensi tersebut yang harusnya dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, pemanfaatan yang berlebihan ini juga dapat mengancam ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi generasi saat ini yang memiliki masa depan yang harusnya cerah ya. Oke, dan kalau bicara pengelolaan potensi memang harus dilakukan dengan memastikan kelestarian lingkungan, pemanfaatan yang berlanjutan ini dapat sama sekali tidak mengganggu ekosistem laut ya, menjadi sumber kehidupan bagi generasi kita. Nah, bagaimana strateginya dan memaksimalkan potensi kelautan dan pesisir agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang besar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, itu akan kita bahas dan kita berbincang-bincang nanti sebentar dengan rekan saya Arif Lahubo tentunya. Selamat pagi dulu saya ucapkan untuk Bang Farid Setanika. Oke, apa kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Dan semangat bekerja. Oke, kalau kita bicara soal mengapa pemanfaatan sumber daya kelautan ini didorong untuk pertumbuhan, yang pasti ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ya, di mana sektor perikanan, budaya rumput laut, tambak dan usaha laut ini memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir. Nah, selanjutnya ini membuka lapangan kerja di mana tidak hanya bagi nelayan tetapi juga pada sektor pengolahan hasil laut, transportasi, perdagangan dan pariwisata bahari. Nah, selanjutnya ini meningkatkan produksi dan nilai tambah ya. Nah, hasil laut yang diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti ikan asap, abon ikan atau makanan olahan lainnya dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Nah, selanjutnya ini dapat mendorong pertumbuhan sektor wisata seperti pantai, terumbu karang dan wisata bahari ini dapat menarik wisatawan yang berdampak pada meningkatnya aktivitas lokal ya, aktivitas ekonomi lokal. Nah, ini yang sebenarnya harusnya bisa kita kita dorong ya tentunya, dan juga meningkatkan investasi daerah di mana potensi laut yang dikelola dengan baik ini dapat menarik investor untuk mengembangkan usaha perikanan
pelabuhan maupun industri pengolahan hasil laut tentunya. Oke, yang pasti nanti sebentar Anda juga akan ditemani oleh rekan saya Arief Lahumo yang akan membahas lebih dalam lagi tentang tema ini tentunya. Ya, dan kita ke lagu-lagu dulu ya. Sebentar saya masih akan hadir lagi. Kita masih membahas lagi tentang tema kita pagi ini tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasang ganti.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are we going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Mas, tolong dong jangan rokok. Ganggu yang lain nih.
5: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
6: Ya elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
4: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
6: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
4: Kalau kata sekarang, kapan lagi? Ganggu yang lain nih.
5: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
6: Ya elah, dikasih tahu mas sewa. Kalian, lo ngerti gak sih?
4: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
6: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
4: Kalau kata sekarang, kapan lagi?
6: Bebaskan angkutan umum kita.
4: Jangan asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

8:36 waktu Indonesia Tengah sambil sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Sarapan Vampai. Nah, kalau kita bicara soal pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal, ini memang dapat mendorong perekonomian ya. Karena memang secara satu sisi di mana peningkatan pendapatan masyarakat itu akan terjadi, yaitu di sektor perikanan, budidaya rumput laut, tambak, dan usaha-usaha hasil laut ya, yang memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir. Nah, selanjutnya pasti ini dapat membuka lapangan pekerjaan di mana tidak hanya bagi nelayan tapi juga bagi sektor-sektor penghasil laut ya, seperti usaha-usaha kecil ya, dan juga ada transportasi laut, pedagang, dan pariwisata bahari. Nah, ini juga bisa menjadi peluang ya sama-sama Sarara buat masyarakat untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah ya, di mana hasil laut yang diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti ikan asap, abon ikan, atau makanan olahan lain, ini dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Jadi kita bukan cuma hanya memproduksi ikan mentah saja dan diekspor, tapi ada baiknya memang kita bisa mengolah itu menjadi sebuah bahan atau produk yang jadi ya. Karena dengan begitu harganya akan semakin naik.

Selain itu memang untuk di sektor kelautan ini sendiri kita harus mendorong untuk pertumbuhan di sektor pariwisata ya. Nah, kita ketahui sendiri negara kita ini adalah negara yang memiliki jalur terpanjang ya untuk samudra ya, sebesar-besar atau pantai ya, garis pantai ya. Dan ketika kita bicara pantai, ini kita akan bicara juga terumbu karang dan wisata bahari yang dapat menarik wisatawan yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Nah, ini apa ya, sesuatu yang perlu kita perbaiki benar-benar. Jadi buat sampai semua sarara, ada semua pendengar yang mungkin hari ini tinggal di dekat pantai, ini sangat penting untuk bisa mendapatkan meningkatkan pendapatan daerah ya, atau pendapatan kita sendiri ya, lalu melalui potensi kelautan yang dikelola dengan baik tentunya, dan dapat menarik investor untuk mengembangkan usaha baik itu perikanan, pelabuhan, industri pengolahan hasil ikan dan lain sebagainya. Apalagi buat anak pantai seperti V ya, nih pasti harusnya bisa mengoptimalkan lagi apa-apa saja yang menjadi hasil dari laut ya. Nah, terus ini juga bisa menjadi aktivitas ekonomi di sektor kelautan, berkontribusi terhadap penerimaan pajak, retribusi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang paling penting juga sebenarnya memperkuat ketahanan pangan. Nah, ini seperti program Pak Prabowo ya, presiden kita, di mana laut menyediakan sumber protein yang sangat penting bagi masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan pangan nasional. Nah, kalau kita bicara pangan nasional, berarti kita juga akan bicara soal stunting yang harusnya hari ini sudah tidak ada di Indonesia ya. Tapi ternyata masih ada ya, masih banyak orang-orang anak-anak kita yang ternyata kurang gizi, padahal kita adanya di lumbung padi, kita ada di banyaknya ikan air tawar yang luar biasa. Tapi what happened sebenarnya? Apa yang terjadi? Nah, ini jadi pembahasan yang luar biasa. Harusnya bisa menjadi dicari, didorong untuk mencari jalan keluarnya gitu. Nah, kalau MBG ini menjadi salah satu program yang diperuntukkan untuk anak sekolah sendiri agar bisa mendapatkan asupan gizi dan bisa belajar dengan baik, mungkin Pak Prabowo sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ya, yang harusnya tetap kita dukung untuk peningkatan sumber daya manusia tentunya. Oke, sementara saya masih hadir lagi, nanti pada pukul 9 saya akan digantikan oleh rekan saya, ada Arif Lahubo yang juga akan membawa tema ini untuk Anda semua, dan Anda bisa bergabung di line telepon ya di 421621 atau di 0811 456 03 87 5. Kita ke lagu-lagu dulu ya, tadi sebentar saya masih akan balik lagi setelah yang satu ini.

mangrove misalnya juga ya, kayak di Donggala kan sudah ada juga kan ekowisata mangrove-nya. Jadi dulu itu kalau masuk ke sana berapa, 5.000 ya, kalau 10.000-an kalau tidak salah gitu. Jadi itu adalah menjadi penambahan ekonomi untuk wilayah Sulawesi Tengah juga, tentunya wilayah Donggala. Dan kawasan hutan mangrove dapat juga dijadikan destinasi wisata edukasi misalnya. Selain memberikan pemasukan bagi masyarakat, keberadaan mangrove juga berfungsi melindungi pantai dari abrasi dan juga menjadi habitat berbagai jenis biota laut. Oke, dan sampai subuh secara kupura-pura. Terus ada juga pelabuhan dengan perdagangan laut gitu ya. Jadi kayak misalnya kita lihat di Donggala ini malahan ada jadi kontroversi malahan ya, dari wanita tidak mau lepas juga di Donggala tentunya juga. Makanya dulu Donggala terus dialihkan ke wanita, dari wanita kembali ulang ke Donggala nih sampai sebesar kupura-pura. Oke deh, buat kami yang masih bergabung ya, jadi dengan pengolahan yang tepat, sumber daya kelautan dan pesisir bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian saja begitu sampai sebesar kupura-pura, tetapi juga motor penggerak pembangunan daerah. Laut yang terjaga kelestariannya akan terus memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Dan sekarang maupun generasi yang akan datang tentunya, oleh karena itu menjaga laut berarti menjaga masa depan ekonomi bangsa. Baik, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali sampai subuh secara kupura-pura. Buat Komio yang mau bergabung nanti, saya masih tunggu atensinya di program Sarapan Novempoi.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
3: Kak, duriannya satu eh.
4: Mau makan di sini, Dek?
3: Iya, Kak, di sini saja.
4: Tunggu sebentar ya.
3: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
4: Oke.
3: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
4: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
3: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
4: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
3: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
4: Tapi kan cuma di pinggir pantai juga saya buang, Adek.
3: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
5: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
6: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
7: pembangunan infrastruktur,
6: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
8: Kalau kita peduli juga, kebanyakan semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
9: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kali menjemuna, karena dana saya itu osu.
6: Umempoint setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
10: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
6: Sarapan Umempoint.
7: Sarapan Umempoint.
6: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
11: Suara Budayata Pasang Gading.

0: Oke, baik, sampai sini secara aku pura-pura sahabat budaya Topes Senggani ya. Untuk pagi hari ini kita masih kembali di program Sarapan Uvempoi ya, jadi untuk Komiu ya. Terima kasih sudah Pak Budi, terima kasih Pak Arnold juga sudah bergabung. Jadi kalau kita bicara seputar pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ya, memanfaatkannya, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja ya, meningkatkan produksi dan nilai-nilai tambah, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan investasi daerah, dan tentunya juga meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Yang terakhir yaitu memperkuat ketahanan pangan. Jadi laut itu menyediakan sumber protein yang penting bagi masyarakat sekaligus juga mendukung ketersediaan pangan nasional ya. Oke, jadi pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal menjadi penting karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga tentunya menggerakkan sektor pariwisata yang memperkuat perekonomian daerah dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi kekayaan laut dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang dan masa depan. Oke deh, sampai sebut secara kupra-pura untuk pagi hari ini. Sekali lagi, pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara optimal merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, dan potensi yang dimiliki sektor kelautan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha perikanan dan pariwisata, serta juga memperkuat ketahanan pangan. Namun seluruh potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan agar kelestarian ekonomi ekosistem laut tetap terjaga dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan generasi muda. Jadi kekayaan laut Indonesia dapat menjadi sumber kemakmuran yang berkelanjutan bagi masa kini dan masa depan. Oke deh, sampai sebut sararku pura-pura, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Saarif pamit ya, terima kasih ya. Nanti setelah ini ada program selanjutnya, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Jadi untuk Komiu ya, jangan kemana-mana juga, nanti tepat di pukul 13 kita akan bincang-bincang juga nanti sebentar dengan komunitas ya, paguyuban dari Mori ya. Oke, saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
1: Komiu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam Pasanggani. Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semua semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini boleh baca sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjemuna, karena gana saya itu.
1: Sarapan Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan aja ya ma.
3: Iya deh mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun

0: begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Riba Pamrana sampai Sumsarat Kupura-pura, Festival Lalampa 2026 Anwar Hafid dorong Toboli jadi ikon wisata kuliner Sulawesi Tengah. Rumah sampai Sumsarat Kupura-pura, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong Toboli di Kabupaten Parigi Motong menjadi salah satu ikon wisata kuliner Sulawesi Tengah. Hal itu juga disampaikan Anwar Hafid saat menghadiri Festival Kuliner Lalampa Toboli bertema Warisan Budaya UMKM Berdaya Generasi Berkarya, digelar di kawasan X Jembatan Timbangan Toboli. Dan menurut Anwar Hafid, Lalampa Toboli telah dikenal luas dan tersedia setiap hari dan menjadi potensi besar yang layak dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan dimana ia mengatakan hebatnya di Toboli ini, lalampa tersedia setiap hari dan ini merupakan potensi besar yang harus terus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kareba Kopuna sampai subuh Saraku Perpura. Buka MTQ ke-31 di Sigi, Anwar Hafid dorong gerakan baku sayang dan Sulteng mengaji. Rumba sampai subuh Saran Kupura-pura, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi. Dan kegiatan diikuti kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam sekaligus juga menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pembukaan MTQ ke-31 dihadiri Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, anggota DPRD, kepala kantor wilayah Kementerian Agama, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan hakim, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Anwar Hafid juga menegaskan bahwa MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan harus menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sampai saran kupra-pura, besiamu kareba salet inti sapu sasangu antai aku arifah hubo, PPV panjil ngenah rikareba salet inti sapran 2.

0: sampai malinya sama di mamburi dan mau getisa ka ngana-ngana terlapuri apane undek kita segi yang baca gai membuat piara isi mabung tani ade ibena cara na bade songo masalah kepake tembah ta mole batuana ane bahasa toke likomi ane tepung likomi ngonde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topoija ya moija
0: kagu muna
2: tu mau bersiap bahasa tahun bagi seminggu deh
0: manggalelo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep ketua muna ne maaya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya pesanggani gani bahasa tukai ini bahasa untuk tua ta anu numpah ketua kita sampai nanti nak bete wamu kule

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kita sekarang berada di program Katanto Dea ya. Kita masih bahas seputar MTQ yang semalam baru saja dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid, dan juga di mana semalam begitu meriah ya dengan kehadiran para bupati ya, dan tentunya juga para kafilah ya, para unsur Forkopimda juga gitu, sampai sebesar Argo Prapura. Dan di mana Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi, dan kegiatan diikuti kafilah dan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam sekaligus juga menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan pembukaan MTQ ke-31 dihadiri Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota dan anggota DPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Alim Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dewan Hakim serta masyarakat. Jadi dalam sambutannya Anwar Hafid menegaskan bahwa MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai ajang perlombaan membaca Al-Quran, melainkan harus menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran diturunkan dari langit dan tugas kita adalah membumikannya dengan sampai Al-Quran hanya ramai saat MTQ atau di pondok-pondok tahfiz, tetapi jauh dari kehidupan sehari-hari. Dimana menurutnya Al-Quran merupakan petunjuk hidup, memberikan arah bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Jadi karena itu masyarakat perlu membiasakan diri membaca, memahami dan tentunya mengamalkan ajarnya agar terbentuk karakter yang baik, yang memiliki kepedulian sosial serta juga senantiasa memperoleh petunjuk dalam setiap langkah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bu, bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Baik, terima kasih. Sampai subuh secara argo pura-pura masih setia mendengarkan perempat RR Palu. Ya, 32 menit bergeser dari pukul 11 di siang hari ini. Bagaimana nih? Mau makan siang apa nih sebentar ya? Makan siang yang daging ya, sapi kah? Ikan kah? Telur kah? Ya, ini tergantung dari komunitas tentunya sampai secara argo pura-pura. Tapi ya kalau saya sarankan kurang-kurangnya lah ya, makan yang daging dulu, karena dalam beberapa hari kemarin di hari raya Idul Adha kita makan daging terus ya. Tapi kalau bisa di hari ini kurangi dulu. Oke deh, sampai situ saranku pura-pura. Kita masih bahas juga seputar UMKM ya, salah satunya kayak dari UMKM Festival Lalampa ini, di mana Festival Lalampa Toboli ini begitu sampai secara kupura-pura 2006 meriah, warga berebut lalampa gratis dan uang tunai dari atas mobil begitu. Nah, sampai secara kupura-pura langit Toboli siang itu tampak mendung, awan kelabu menggantung di atas pegunungan mengelilingi desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Namun cuaca muram tak mampu meredam semarak Festival Kuliner Lalampa Toboli ke-9 ini. Di tengah ribuan warga yang memadati ruas Jalan Trans Sulawesi, perhatian pengunjung mendadak tertuju pada sebuah mobil berwarna hitam bergerak perlahan di tengah kerumunan. Dari atap kendaraan itu, Rini Pasau, owner rumah makan Rini Toboli, berdiri melalui sunroof bersama seorang rekannya, mengenakan pakaian warna jingga dan kacamata hitam, dan ia juga melambaikan tangan ke arah warga yang sudah sejak lama menanti sepanjang jalan. Tak lama kemudian suasana berubah riuh ya, Rini mulai membagikan lalampa kepada warga yang mengelilingi mobilnya, dan sesekali uang tunai yang dibagikan kepada masyarakat yang berhasil menjangkau tangannya. Puluhan tangan langsung terangkat, anak-anak, remaja hingga orang tua berebut mendekati, sebagian melompat kecil berharap mendapatkan lalampa, sementara yang lain mengabadikan momen itu menggunakan telepon genggam dan tawa dan sorak-sorai pecah di sepanjang jalan. Bagi sebagian warga, mendapat lalampa gratis mungkin hal biasa dalam festival tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sebut tarah aku pura-pura sama Guda atau Pasanggan. Kita masih bincang-bincang seputar UMKM gitu ya. Kalau kita bicara seputar lalampa di Toboli, itu sudah sangat terkenal ya, sampai ke nasional ya. Karena orang kalau mau ke daerah pantai timur ya, atau mau ke daerah Poso Ampana sana, pasti akan singgah ya, singgah walaupun cuma minum kopi, teh dan lalampa begitu sampai secara pura-pura. Nah, kemarin dilaksanakanlah Festival Lalampa 2026 di mana Bapak Gubernur Anwar Hafid dorong Toboli jadi ikon wisata kuliner Sulawesi Tengah. Jadi sampai secara pura-pura karena memang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pengembangan berbagai fasilitas pendukung seperti rest area, tempat ibadah, area UMKM hingga sarana penunjang lainnya ya. Dimana juga yang mengatakan kita ingin Toboli menjadi tempat singgah yang nyaman, orang tidak hanya datang untuk membeli lalampa tetapi juga beristirahat dan menikmati suasana yang ada di sini. Jadi dalam kesempatan tersebut Bapak Anwar Hafid juga menyatakan dukungannya agar festival kuliner Lalampa Toboli dapat ditetapkan sebagai agenda tahunan yang mendapat dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Dan menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi kuliner lokal tetapi juga mampu menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat ya, dimana yang mengatakan insya Allah saya setuju festival ini dijadikan event tahunan. Pemerintah akan memberikan dukungan agar kegiatan ini terus berkembang dan semakin dikenal luas. Selain itu juga Anwar Hafid mendorong pembangunan ikon atau landmark Lalampa Toboli ya sebagai identitas kawasan yang dapat memperkuat citra Toboli sebagai destinasi kuliner unggulan Sulawesi Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Kereba Pablana sampai subuh sararku pura-pura. Buka MTQ ke-31 di Sigi Anwar Hafid dorong gerakan baku sayang dan Sulteng mengaji. Rumba sampai subuh sararku pura-pura. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi membuka musabaqah tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Sigi. Dan kegiatan diikuti kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam sekaligus juga menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kareba Kapuna sampai subuh sararku pura-pura. Gempa dengan magnitudo 7,7 guncang laut Sulawesi. BMKG keluarkan peringatan dini tsunami. Rumah sampai subuh sararku pura-pura. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah laut Sulawesi. Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat atau pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Epicentrum gempa berada di koordinat 5,69 lintang utara dan 125,5 bujur timur sekitar 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 105 km dan dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi. Getaran cukup kuat membuat masyarakat di beberapa daerah sempat keluar dari bangunan untuk menyelamatkan diri. Sampai selesai Raruku Prapura, Besi Amo Karebasalea, Tinti Caparan 2, Ante Yaku, Arif Lohubo.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Oke, baik, sampai subuh saranku Prapora. Kalau kita bicara lalempat Toboli adalah kuliner khas legendaris asal desa Toboli, Kabupaten Parigi, Motong, Sulawesi Tengah, yang dimana berbahan dasar beras ketan ya, berisi suiran ikan laut ya, seperti tuna atau cakalang, dan jajanan ini dibuat dibungkus daun pisang dan dibakar. Mirip lemper, namun bercita rasa jauh lebih gurih dan harum begitu. Nah, jadi sebagai salah satu ikon kuliner Nusantara yang telah ditetapkan sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK, dan makanan ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, proses pembuatannya begitu. Jadi ketan dimasak dengan santan, diberi isian tumis ikan berbumbu rempah, dibungkus memanjang, lalu dibakar di atas bara api api tempurung begitu ya. Api tempurung kelapa hingga daun pisangnya gosong ya. Ini kudapannya, kudapan murah kalau kita bilang ya. Biasanya dijual dengan harga sangat terjangkau dan tradisi budaya karena popularitas kuliner ini bahkan dirayakan secara khusus dan pernah memecahkan rekor muri begitu sampai sebesar aku prapur. Nah, sampai sebesar aku prapura pada di tahun 2023 dulu ya, pada tahun 2023 lalu itu Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah mendadak ramai. Jadi keramaian itu tersebab perayaan Hari Raya Lalampah atau Lebaran Lalampah, sebuah acara tahunan bagi warga Toboli, dan orang datang berkumpul demi dapat lampah gratis dan menikmati hiburan. Kemacetan pun sempat terjadi lantaran kerumunan ini. Dan sampai subuh sararku prapura, kedai makan legendaris di Toboli Raja Lalampah jadi salah satu tujuan warga berburu cemilan khas ini. Dan pada perayaan kali ini, kedai yang sudah eksis sejak 1963 dan itu membagikan sekitar 2.500 bungkus lalampah secara gratis. Jadi sebagai catatan, pada hari normal lazim bagi Raja Lalampah untuk menjual ribuan bungkus kudapan ini dan andalan mereka itu, dan bila musim mudik atau saat Trans Sulawesi sedang ramai ya, penjualnya bisa menembus angka 4.000 bungkus per hari. Wow, berapa kilo itu ya kira-kira sampai sebesar harga prapora? Lumayan ya. Jadi tak hanya warga biasa, sejumlah toko juga terlihat dalam keramaian Hari Raya Lalampah. Salah satunya ialah Bupati Kabupaten Sigi juga pada waktu itu, yaitu Bapak Muhammad Irwan Lapata. Dan Bapak Irwan juga ini pula dulu didaulat untuk memberikan sambutan, dan kegiatan itu dapat menjadi sarana promosi dan akhirnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu pelaku usaha kuliner ya. Dan sampai sebesar aku pura-pura, ada sebuah riset tentang perempuan dan lalampah ditulis oleh Imam Wahyudi dari program studi sejarah Universitas Tadulako. Dan menurut riset yang terbit di jurnal Manakib Universitas Islam Negeri Dato' Karama Desember 2022, dan itu lalampah mula-mula diperkenalkan sebagai gogoso yang dibawa oleh para pendatang asal Sulawesi Selatan ke Toboli. Tapi nanti kita lanjutkan kembali deh, sampai sebesar Argo Prapura kita masih bahas seputar lalampah. Ada apa nih lalampah? Karena festival kemarin kah?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Gapai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto. Mo atas sanava atas mo buya sabala, mo jaula sambeba.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, jadi sampai sebesaran kupra-pura, lalampe ini mirip dengan lemper yang populer di Pulau Jawa. Bahan dasar keduanya ialah beras ketan putih plus ada penggunaan santan dalam proses pembuatannya. Pembeda antara keduanya terletak pada isian. Kalau lemper lebih sering berisi daging ayam, sapi atau abon. Adapun lalampa sebagai kudapan yang tumbuh di daerah pesisir, konsisten dengan isian berupa ikan jenis tongkol, tuna atau cakalang. Lalampa juga punya cita rasa yang lebih pedas begitu ya, sebagaimana kebiasaan lidah warga Indonesia Timur ya. Jadi memang agak-agak lumayan ya, biasa juga ngomongannya juga pedas. Nah, sedangkan lemper cenderung manis, gurih sesuai selera dominan dari Pulau Jawa. Jadi perbedaan lainnya, lemper lebih sering dikukus sedangkan lalampa dibakar ya. Dan proses pembakaran ini bakal menerbitkan wangi khas yang mengundang selera. Dan penyajiannya akan tambah lezat bila ditemani kopi atau teh hangat. Rasa. Lantas, dari mana lalampa berasal? Kudapan ini sebenarnya kesohor di seluruh penjuru Sulawesi. Orang-orang di bagian utara seperti Manado, Gorontalo juga menyebutnya sebagai lalampa. Di Sulawesi Selatan, penamaan yang lebih familiar ialah gogos atau gogoso. Seperti itu. Tapi kalau saya bilang tidak sama sih sebenarnya ya. Tidak samanya karena dalam bentuknya mungkin ya. Kalau saya bilang, karena kalau gogos agak besar, kalau lalampa itu dia agak kecil, betul-betul minimalis kayak kelihatannya. Tapi rasa sama. Nah, melihat penyebarannya yang luas sampai sebesar kupra-pura, sulit untuk melacak asal-usul lalampa ini. Meski demikian, ada sejumlah catatan awal yang mungkin bisa jadi landasan ihwal asal muasal lalampa ini ya. Jadi bila merujuk dari Direktur Warisan Budaya milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada dua wilayah yang mendaftarkan lalampa sebagai warisan budaya tak benda, yakni Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Jadi selain dua daerah itu, lalampa juga sering disebut berasal dari Manado. Bahkan ada istilah lemper Manado. Jadi penjelasan menarik ditemukan di pencatatan lalampa sebagai warisan budaya oleh Kabupaten Kepulauan Sula. Catatan itu membersihkan dugaan bahwa lalampa punya bertautan dengan tradisi kuliner di era Kesultanan Ternate. Sebagai catatan, tradisi kuliner Kabupaten Kepulauan Sula juga punya banyak kemiripan dengan sejumlah wilayah di Sulawesi. Selain lalampa, Kabupaten Kepulauan Sula juga mengenal nasi jaha atau nasi bambu. Jenis makanan dan penamaan itu juga populer di Sulawesi Tengah. Orang Poso bahkan punya istilah lokal untuk nasi bambu, yakni Inuyu. Bila merujuk peta Kesultanan Ternate, wilayah kekuasaan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara itu mencakup sebagai wilayah timur Sulawesi. Sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah juga masuk dalam pengaruh Kesultanan Ternate, termasuk daerah yang kini kita kenal sebagai teritori Kabupaten Parigi Motong, rumah bagi lalampa Toboli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

Karena Bapak Mulana sampai suhu syarat kupura-pura banjir di Toribulu, BPBD Parigi Motong ingatkan warga waspadai hujan lebat. Rumah sampai suhu syarat kupura-pura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Parigi Motong mencatat masih adanya banjir di Desa Toribulu dan Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu. Untuk itu, BPBD Parigi Motong mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Peringatan itu disampaikan melalui laporan harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Parigi Motong. Petugas piket Pusdalops BPBD Parigi Motong, Gede Mertah dan Syarif menyebutkan kondisi cuaca di wilayah Parigi Motong pada hari ini secara umum berawan dengan suhu berkisar 28 hingga 29 derajat Celcius.

Sampai subuh caraku pura-pura kareba kopuna seputar Piala Dunia. Menanti kick off Piala Dunia 2026 menanti keunggulan Trionda berteknologi dunia. Rumba sampai subuh caraku pura-pura hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasangan pasang mata sentero dunia, dan kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia. Dikutip dari fifa.com, nama Trionda tergabung dalam dua unsur bahasa yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol gelombang atau wave. Sampai secara kupra-pura FIFA juga menjelaskan pemilihan nama tersebut mempresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi pergerakan keterhubungan antar tiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Sampai subuh sararku pura-pura biasa mau kareba salea tinti sapeta talu antai aku arif lahubo.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh, sarar kupura-pura, dan selamat siang. Untuk siang hari ini kita berada di program Tes atau Kaili, dan kali ini kita akan bincang-bincang nanti dengan kerukunan keluarga Witomori yang ada di Sulawesi Tengah. Dan dimana kali ini sampai subuh sarar kupura-pura di program Tes atau Kaili, kita live di channel YouTube-nya Rari Palu, dan juga kita live di radio 97.5 MHz. Dan sampai subuh sarar kupura-pura, tidak perlu panjang lebar kita untuk siang hari ini, karena kita sudah kedatangan dua narasumber kita sampai subuh sarar kupura-pura. Ada dari Ketua Panitia Pagelaran Seni dan Budaya Witomori, yaitu Bapak Waris Kondori SH, dan ada juga Bapak Sekretaris, yaitu Yusri Maranu SAP. Baik, sampai subuh sarar kupura-pura, saya menyapa dulu. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih?
1: Baik.
2: Kabar baik.
0: Saya kalau salah sama Pak Yusri ini tidak asing. Sudah sering begitu ya, Pak Yusri?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau begitu saya sama Pak Ketua dulu ya.
1: Iya.
0: Pak Ketua, Bapak Waris Kondori SH, ini sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Seni dan Budaya. Pak, mungkin bisa cerita ke kita dulu nih, apa maksud dan tujuan diselenggarakan Seni dan Budaya Witomori di Kota Palu? Silakan.
1: Jadi maksud dan tujuan adalah dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai seni budaya Witomori. Ini suatu suku yang besar yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Itu keinginan kami untuk menghidupkan kembali. Dan baru sekali ini kami akan laksanakan pagelaran seni budaya di Kota Palu. Yang kedua juga dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar warga Witomori yang kurang lebih sekitar 6.000 yang berada di Kota Palu ini, agar ada kesatuan persatuan dalam rangka membangun bangsa dan negara ini.
0: Oke. Pak, untuk di kegiatan nanti ini apa saja yang ditampilkan di kegiatan seni budaya Witomori ini, Pak?
1: Kami akan menampilkan lagu-lagu Mori dengan menampilkan penyanyi-penyanyi lagu Mori, penyanyi-penyanyi Witomori yang berada di Kota Palu yang cukup terkenal, dan lagu-lagu serta tarian-tarian, serta kami akan mempertunjukkan budaya Witomori, pesta-pesta adat dan lain-lain sebagainya, agar masyarakat khususnya anak muda lebih mengetahui persis bagaimana budaya Witomori itu.
0: Oke, baik. Saya ke sama Pak Sekretaris dulu nih, Pak Ketua, Pak Yusri.
1: Iya.
0: Mungkin bisa cerita ke kita sejauh mana sih sudah kegiatan ini, apalagi nih kalau tidak salah tinggal beberapa hari lagi untuk pelaksanaan kegiatan.
1: Iya,
0: sudah berapa persen nih kegiatan dilaksanakan?
3: Iya, terima kasih. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia antara lain melakukan pertemuan-pertemuan, terus kemarin setelah antar pengurus melakukan pertemuan dan mempunyai titik temu, kami sowan ke gubernur meminta arahan dan dukungan beliau, dan syukur alhamdulillah bahwa beliau menyambut dengan baik dan mengarahkan kami untuk berbuat semaksimal mungkin sehingga Sulawesi Tengah ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, di mana kecintaan beliau juga terhadap seni dan budaya itu sangat kuat. Dan beliau juga berpengharapan bahwa nanti setelah pagelaran seni budaya Witomori ini mungkin ada semacam kolaborasi antara Witomori dan Morowali Utara dan Morowali. Ya, karena memang kedua kabupaten ini ya boleh dikata bahwa mereka ada dalam satu payung dalam hal seni dan budaya. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan yang menjadi tugas panitia adalah mendata seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ya, memang secara apa namanya itu kurang lebih ya sekitar 6.000 orang, tetapi tugas berat kami adalah melakukan pendataan sehingga apa yang kami sudah sampaikan ke Pak Gubernur itu bisa terwujud dan terlaksana dengan baik, seperti itu.
0: Oke, Pak, ini sejauh mana nih untuk kegiatan Witomori ini nanti ke depannya, Pak? Kegiatan-kegiatan apa saja yang di dalamnya, seperti kayak tadi sudah dikatakan dari seni, budaya.
3: Iya, benar bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, jadi menghidupkan kembali. Tetapi saran lain bahwa kita mengetahui bahwa krisis kebudayaan bagi khususnya bagi anak-anak muda itu sangat apa namanya, generasi sekarang itu kurang memperhatikan atau kurang minat terhadap budaya-budaya, sehingga boleh dikata hampir ketinggalan.
0: Betul.
3: Jadi kita akan menumbuhkan kembali, memperkenalkan kembali. Dengan adanya pagelaran ini, kita berharap bahwa khususnya kaum muda dan juga memperlihatkan kepada dunia luar tentang kebudayaan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali Utara, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara untuk mengunjungi daerah kita. Dan itu boleh dikata sebagai komunitas dari komunitas bagi daerah kita. Ya, itu yang kita harapkan. Dan memang ada beberapa budaya yang memang hampir tenggelam dan kurang dikenal. Seperti contohnya itu adat perkawinan, kemudian dalam hal-hal
1: tarian
3: dan syukur panen misalnya, itu ada beberapa nama budaya yang memang ya saya juga belum pernah melihat itu. Itulah yang maksud kita menggali kembali dan memperkenalkan ke dunia luar bahwa inilah budaya yang dimiliki oleh Witamori atau Tanamori, seperti itu.
0: Oke, Pak Yusri, ini boleh tahu juga, ini kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas kah atau paguyuban ini, Pak?
3: Ya, jadi sesuai dengan namanya bahwa kita di Palu ini telah membentuk kerukunan keluarga Witamori.
0: Paguyuban berarti, Pak, ya? Witamori yang ada di Kota Palu.
3: Iya, jadi Witamori itu artinya, Wita itu artinya tanah, sama dengan misalnya penyebutan Tanakaili.
0: Tanakaili.
3: Ya, jadi Witamori itu bahasa Mori.
0: Tanamori.
3: Ya, jadi ini sudah memasuki tahun ke-7 setelah berdirinya. Jadi untuk pertama kali setelah Pak Ketua sudah tidak lagi aktif di
1: politik.
3: Iya, politik, dunia politik selama 3 periode. Beliau berada bersama-sama kami di Palu dan beliau memberikan ide untuk
1: mengadakan
3: pagelaran seni dan budaya, seperti itu. Ya, dan ini baru pertama kali.
0: Pertama kali di
3: baru pertama kali untuk di Sulawesi Tengah.
0: Tentunya banyak harapan ya nantinya,
3: ya,
0: Pak. Oke, baik, saya sama Pak Ketua lagi dulu ya, Pak.
3: Silakan, silakan.
0: Ya. Oke, Pak Ketua, mungkin bisa cerita ke kita ini bagaimana strategi ini, strategi panitia atau strategi dari paguyuban ini untuk menarik minat khususnya ini masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah, ya, khususnya juga ada anak-anak muda nih yang mungkin kata Pak Ketua tadi, Pak Sekretaris tadi, yang sudah lupa dengan tradisi budayanya nih, Pak. Bagaimana strategi dari panitia untuk supaya ramai nih nanti didatangi para masyarakat?
1: Iya, memang itu setelah kita bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah, beliau memberikan harapan-harapan dan beliau meminta kalau bisa yang spektakuler. Maksudnya heboh ya, yang betul-betul mantap, bisa menghadirkan ribuan orang. Makanya kami memilih atas kesempatan Pak Gubernur untuk kegiatan dilakukan di gedung olahraga, supaya banyak yang datang. Nah, sekarang kami sudah mencoba mendata ya, khususnya orang-orang Witamori ya, Kota Palu ini. Kami sudah mencoba mendata dan akan berusaha melalui radio-radio swasta dan RRI untuk menghimbau seluruh masyarakat khususnya Witamori untuk dapat menyaksikan jalannya acara yang kami akan tampilkan, supaya betul-betul kita meriahkan ya, karena baru sekali ini kita laksanakan, kita berikan yang terbaik kepada masyarakat supaya masyarakat juga apa, penampilan yang menyenangkan ya, bergairah dan semangat. Ya, saya kira itu harapan-harapan kami, dan itulah tadi saya katakan bahwa kita akan menyampaikan melalui radio-radio swasta, radio RRI khususnya, dan selebaran-selebaran, baliho-baliho untuk menghimbau supaya dapat menghadiri acara tersebut. Makanya jauh-jauh sebelumnya kita sudah bentuk panitia yang diketuai oleh saya, Waris Kandori, mantan DPRD dari Morowali. Nah, sekarang datang ke Kota Palu bersama-sama di sini dan ingin untuk melakukan suatu kegiatan berupa seni dan budaya Wita Mori. Saya kira itu, Pak.
0: Okay. Pak Ketua, ini baru pertama kali dilaksanakan nih. Apa ini tanggapan dari khususnya nih teman-teman dari keluarga Mori sendiri yang ada di Kota Palu, Pak, diselenggarakan kegiatan ini. Apa tanggapan mereka?
1: Iya, saya kira cukup baik dan disambut sangat baik. Iya, makanya agak serius ini teman-teman ini malah sering menanyakan kapan pertemuan, kapan lagi ini segala macam. Ya, jadi menandakan bahwa mereka serius. Ya, sangat menanti-nantikan ya akan pagelaran ini. Kami juga panitia akan berusaha ya sekuat tenaga untuk mengumpul dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan profesional. Ya ta, supaya betul-betul menyenangkan semua orang yang datang menonton dan bahkan menghimbau supaya hadir. Nah, khususnya juga pada siang hari ini dimanapun siaran kami dapat didengar, semoga kita menghimbau masyarakat untuk datang menyaksikan nanti jalannya acara pagelaran seni dan budaya Wita Mori Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di Kabupaten Morowali.
0: Okay. Morowali Utara. Pak Ketua, ini kapan diselenggarakan acara ini, Pak?
1: Memang masih agak lama waktunya. Sekitar bulan Oktober yang kami akan rangkaikan dengan hari ulang tahun Kabupaten Morowali Utara. Okay. Tapi kita mulai dari sekarang sudah siap-siap memang melaksanakan panitia ya dengan baik supaya sampai pada akhirnya nanti ya tampilnya cukup baiklah, yang terbaik kita berikan untuk masyarakat. Okay. Demikian.
0: Baik. Saya sama Pak Sekretaris lagi nih. Pak Sekretaris, ini kan begitu panjang waktu kita nih, kata Pak Ketua tadi nanti insya Allah bulan Oktober di ulang tahun ya Kabupaten Morowali. Pak, ini apa ini kendala-kendala yang dilaksanakan yang udah beberapa hari ini kira-kira?
3: Ya, terima kasih. Jadi yang pertama bahwa ketika kita akan membuat sesuatu, apalagi memang di zaman sekarang itu memang tidak terlepas dari pertama itu dukungan dari komunitas dan juga yang kedua itu dukungan pendanaan. Nah, tetapi sekarang kami sudah boleh mengatakan bahwa berani melangkah karena memang ada
1: jaminan.
3: Iya, ada jaminan, ada lampu hijau dari beberapa memang yang boleh memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pagelaran ini, sehingga memang kami juga dengan penuh semangat, antusias untuk melaksanakan ini. Jadi memang ini tidak main-main. Jadi supaya juga para calon donatur yang akan membantu itu juga tidak akan kecewa. Jadi kami memang ekstra kerja keras, ikhlas, sehingga apa yang memang menjadi tujuan utama kami itu dapat kami capai dengan baik, seperti itu. Okay. Ya, karena juga kami juga memang menghimbau bagi teman-teman, saudara-saudara yang komunitas orang Mori yang ada di Kota Palu, ya, dan kebetulan sedang mendengarkan atau menonton acara ini, ya silakan memberikan informasi kepada seluruh kaum keluarga, teman, kerabat bahwa pagelaran ini akan digelar pada bulan Oktober. Mudah-mudahan semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Dan perlu kami tambahkan juga bahwa kepanitiaan ini berada di bawah naungan Kerukunan Keluarga Wita Mori yang dimana di dalamnya adalah merupakan salah satu program dari kerukunan. Ya, itu yang kami coba terjemahkan dalam satu bentuk kegiatan seperti itu.
0: Okay. Pak, ini tadi sudah dispil sedikit kerukunan dari keluarga Wita Mori. Kapan terbentuknya keluarga Wita Mori di Kota Palu ini, Pak?
3: Terbentuknya ini tanggalnya lupa, tapi sudah memasuki usia yang ke-7 tahun.
0: Oh, sudah lumayan lama begitu.
3: Iya. Jadi untuk kegiatan yang sifatnya spektakuler, ya baru kali ini.
0: Baru kali ini.
3: Ya, makanya kita akan ya laksanakan. Kalau yang kemarin ya namanya organisasi sosial, ya kita bergerak di lingkungan-lingkungan itu saja. Nah, tetapi ini kita agak keluar. Jadi coba menampilkan jati diri Wita Mori dengan menampilkan seni dan budaya yang dimiliki. Ya, karena ini juga merupakan bagian dari budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah yang memiliki nilai jual. Ya, seperti itu. Jadi pertama itu kita perkenalkan dulu. Tidak mungkin kita mau menjual kalau kita tidak memperkenalkan.
0: Betul.
3: Ya, seperti itu saya kira.
0: Oke, baik. Tapi nanti sebentar nih Pak, kita lanjutkan kembali. Kita akan bincang-bincang juga seperti apa sih konsep kegiatannya nanti. Tapi nanti sebentar kita dengarkan dulu satu buah lagu nih. Ini dari Wita Mori juga. Ada Isua Tempo, Pak.
3: Wah,
0: itu apa artinya sebenarnya, Pak?
1: Isua Tempo itu apa artinya? Iya, maksudnya itu satu saat,
3: ya, satu saat nanti
1: kita akan bertemu.
0: Kalau begitu kita dengarkan dulu.
3: Silakan.
0: Ini dia Pak, dari Mori Sulawesi Tengah, Isua Tempo.

0: Oke, ini lagu tadi Isu Tempo ya. Jadi untuk Komiu sampai sebesar Harga Pura-Pura, kembali lagi kita menyapa Komiu Pura di program T1 Kaili. Dan kita masih bincang-bincang bersama Kerukunan Keluarga Witamori Sulawesi Tengah. Tentunya sampai sebesar Harga Pura-Pura kita masih bersama Ketua Panitia Pegelaran Seni dan Budaya Witamori, yaitu Bapak Waris Kondori SH dan juga Bapak Sekretaris Yusri Maranu SH sampai sebesar Harga Pura-Pura. Baik, saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, mungkin bisa cerita ke kita juga ini, apakah kedepannya ini akan ada kolaborasi dengan Sanggar Seni Sulawesi Tengah atau Kota Palu, atau seperti apa ini rencana konsep kedepannya? Ada kolaborasi begitu?
1: Begini, karena ini kan acara khusus pagelaran seni budaya Witamori. Nah, maka kita akan nanti bekerja sama dengan Kabupaten Morowali Utara. Mungkin mereka bisa mengirimkan tenaga-tenaga para penari-penari untuk pertunjukan ini. Nah, makanya kita belum berkolaborasi dengan apa yang lain, tapi interen dulu ini. Nah, ini kita belajar karena baru pertama, ya kita buat sendiri dulu lah untuk kegiatan ini khusus untuk Witamori, dengan acaranya nanti pada puncaknya itu kita akan mengundang juga tamu-tamu, rekan-rekan kita, para ketua-ketua adat, ya dah, untuk bisa menyaksikan kegiatan ini.
0: Baik, Pak, ini konsep kegiatan ini seperti apa, Pak, untuk di kegiatannya nanti? Apakah ada sosialisasikah seputar tradisi budaya Mori di wilayah Kota Palu, atau seperti apa konsep kegiatan ini?
1: Jadi konsep kegiatannya itu kita menghubungi dulu teman-teman, ya, orang-orang Mori yang tadi saya juga katakan kurang lebih 6.000 orang yang berada di Kota Palu dan sekitarnya, untuk mencoba menghimpun mereka dan secara bersama-sama untuk memberikan buah-buah pikiran. Memang dalam waktu dekat ini kami akan rapat kembali, adakan pertemuan supaya lebih lebih siap ya untuk bersama-sama memberikan dukungan atas kegiatan ini.
0: Baik, saya sempat sekretaris. Pak Sekretaris, kira-kira apa ini yang identik yang mau ditunjukkan di kegiatan Witamori ini, Pak? Khususnya tradisi atau budaya Witamori?
2: Iya. Terima kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya kembali ke pertanyaan kepada
0: Pak Ketua tadi
2: bahwa memang kedepannya setelah ini, jadi setelah ini kami tidak akan berhenti pada pagelaran, tetapi nantinya. Setelah ini sukses dilaksanakan, kami juga akan telah memprogramkan seminar-seminar, dan juga kami akan berkolaborasi dengan salah satunya yang kita sudah sempat bicarakan dengan Pak Gubernur, itu dengan Kabupaten Morowali, ya, itu nanti kedepannya. Jadi bukan berarti setelah pagelaran ini kami langsung stop, tidak. Tetapi ini merupakan titik awal kami akan melanjutkan ke jenjang yang lebih luas. Ya, kemudian bagaimana pertanyaan tadi?
0: Untuk di kegiatan nanti, apa yang identik yang mau ditunjukkan begitu, Pak?
2: Ya, jadi untuk dalam kegiatan ini itu memang terdiri dari dua, seni dan budaya. Di mana itu seni, itu ada semacam tari-tarian pesta panen, kemudian pengucapan syukur, itu seperti lumense, kemudian momani barangkali Pak, ya, itu momani, dan itu memang terus terang seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya belum pernah melihat itu. Kemudian mulaemba, kemudian ada adat perkawinan, ya, adat perkawinan suku Mori. Nah, kami akan pertunjukkan itu, dan itu akan kami seminarkan juga nanti, karena dari beberapa anak suku yang ada di tanah mori. Kalau di Palu ini kemarin yang sempat terdaftar itu terdata, itu ada 20 suku anak mori. Ya, jadi ini yang kita akan kolaborasi menjadi satu, sehingga kerukunan kita mori itu keluar menjadi, jadi ada semacam apa, satu gambaran bahwa inilah budaya Witamori, dengan tidak mengesampingkan atau meminta bahwa anak-anak suku lain jangan iri, karena ini kita akan seminarkan untuk menunjukkan bahwa ada satu yang kita akui sebagai seni dan budaya Witamori. Ya, seperti itu.
0: Pak, ini kira-kira ditunjukkan seni dan budaya Witamori, mohon maaf mungkin, apakah memang mau dikenalkan kepada semua atau juga kepada kalangan anak muda Mori juga nih Pak? Mungkin

0: sekarang kita juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah untuk menjual keluar. Ya, okay. Seperti jadi ada nilai tambah dari penyelenggaraan pagelaran ini. Jadi seperti itu. Kemudian tadi juga disinggung bahwa bagaimana caranya memperkenalkan. Ya memang kita akan membuat sinopsis, menceritakan bahwa setiap bentuk gerakan tarian dan juga lagu yang akan ditampilkan kita akan buat semacam satu apa namanya, sehingga pendengar atau penonton itu bisa memahami apa yang ditampilkan.
1: Apa cerita dari
0: apa yang terkandung dari cerita yang atau lagu yang sedang kita tampilkan, seperti itu. Jadi memang kita tidak seperti nonton film India, kita
1: seperti itu. Jadi yang kita cuma lihat nonton udah selesai nih, Pak, tapi kita tidak tahu makna dan tujuan dari apa, tari itu apa gitu.
0: Orang ketawa kita ikut ketawa padahal kita enggak ngerti apa yang kita seperti itu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: supaya semua memahami. Seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Ini kita sudah menit-menit terakhir. Saya mau sama Pak Ketua lagi dulu ini. Pak, ini apa harapan ini ke depan untuk kegiatan ini yang insya Allah nanti bulan Oktober dilaksanakan, Pak?
2: Ya, sebagai harapan saya kepada khususnya generasi muda supaya betul-betul mendukung acara ini. Kita bersama-sama. Karena jangankan seni dan budaya, ya, bahasa sendiri pun sudah saya lihat sudah dilupakan
1: ini. Banyak
2: Betul, Pak. Beda dengan suku-suku lain. Contoh saja suku apa Kaili ya. Kaili ini bagus ya. Bahasa daerah dia tumbuh kembangkan. Nah, kita ini saya lihat ini suku Mori ini, orang Mori ini sudah mulai lupa ini bahasa Mori. Ya kan? Jadi harapan saya mari kita bergandengan tangan ya, bersama-sama menyukseskan acara ini supaya betul-betul berkesan kepada masyarakat khusus Wita Mori, secara ada meluas bagi juga orang lain. Ya, itulah saya himbau kepada kita sekalian, mari bergandengan tangan memberikan dukungan kepada kegiatan ini. Ya, apapun masalahnya, apapun yang akan kita lakukan, mari kita hadapi secara bersama-sama, bergandengan tangan.
1: Oke, baik. Pak, ada pesan untuk kegiatan ini, untuk mengajak mereka nanti di acara?
2: Ya, artinya pesan saya itu supaya betul-betul kita serius memberikan yang terbaik dan menghimbau kepada teman-teman, khususnya anak-anak muda, supaya tolong membantu untuk kegiatan ini. Mari kita sekali lagi bersama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan acara ini. Sekian.
1: Oke, baik. Saya sampai sekretaris. Pak Sekretaris, apa ini harapan dan pesan kepada generasi muda khususnya bagaimana menjaga tradisi budaya Mori sendiri?
0: Iya.
1: Silakan.
0: Yang pertama jelas bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur waktu kami melakukan perkunjungan bahwa agar dengan pagelaran ini kita mempererat kembali persatuan di antara sesama suku anak Mori dan juga di mana tempat kita merantau, sehingga orang bisa melihat bahwa seperti inilah kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang tua sesuai dengan adat dan istiadat yang dimiliki oleh Wita Mori. Kemudian kami mengharapkan bahwa dalam acara pagelaran seni dan budaya ini kita tidak tampil hanya untuk mempertunjukkan dan mempertontonkan, tetapi memang seperti yang disampaikan Ketua tadi bahwa terutama bagi orang yang di tanah rantau dan juga bagi anak muda supaya kembali melirik ke belakang tentang dari mana dia berasal, budaya asal dia. Nah, itu supaya dia tidak melupakan. Dan kita tahu bersama bahwa kebudayaan ini menjadi dasar dari segala aturan yang ada. Jadi budaya lebih duluan ada daripada peraturan-peraturan.

0: Betul.
1: Ya seperti itu. Nah, jadi saya kira semua daerah itu mempunyai adat istiadat sesuai dengan daerah dan suku yang ada di sekitar. Ya, demikian juga untuk kita Mori, saya kira tidak jauh berbeda, sehingga juga ketika kita berada di tanah rantau ini kita tidak bersatu-satu, tetapi tetap rukun dan
0: kompak, gitu.
1: Ya tetap bersatu dan rukun-rukun selalu seperti itu.
0: Oke, Pak ini
2: saya mungkin tambahkan
0: silakan,
2: sedikit Pak. Ya.
0: Oke silakan.
2: Ya saya tambahkan tetap dengan prinsip Wita Mori. Dalam bahasa daerah Wita Mori, Ontai Kualu, artinya kita orang semua bersaudara. Okay. Nah, marilah kita tunjukkan bahwa ini orang-orang Mori yang ingin bersatu dengan siapapun demi memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini.
1: Ya sesuai anu Pak, ya. Atau moto apa dari Wita Mori.
0: Apa itu motonya tuh Pak?
1: Kaikanamu keuno apali mutung ko te bangkuano. Jadi seperti tegaknya pohon beringin sulit untuk ditumbangkan. Ya seperti itu.
0: Oke, ya. Baik. Pak ini silakan terakhir Pak Sekretaris pesan dan ajakan untuk masyarakat khususnya teman-teman dari Mori untuk sukseskan tentunya acara ini.
1: Ya. Kami himbau bagi seluruh pendengar dan penonton RRI di mana saja Anda berada, khususnya yang sempat menonton atau melihat, mengikuti siaran kami pada hari ini, mohon disampaikan, diteruskan kepada saudara-saudara, keluarga kita, khususnya kaum Wita Mori yang ada di Kota Palu, untuk memberikan dukungan dan hadir pada pagelaran seni dan budaya yang akan kami gelar pada bulan Oktober, dan itu akan kami terus publikasikan tentang tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia, sehingga informasi ini dapat saudara-saudara ikuti, dan pada saatnya nanti kita boleh bertemu di arena yang telah ditentukan. Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris.
1: Ya, terima kasih.
0: Sukses acaranya ya. Ya. Dan tentunya di apa yang diharapkan bisa tercapai semua. Terima kasih sekali lagi Pak Yusri Marano SH selaku Sekretaris ya. Terima kasih juga Pak Ketua Waris Kondori SH. Baik, sampai subuh saranku pura-pura sekali lagi, ayo mari kita jaga dan lestarikan budaya kita karena tradisi budaya adalah jati diri bangsa Indonesia. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
2: tabe. Waalaikumsalam.

Oke, baik, sampai semua sekarang aku pura-pura sahabat Budata Pasanggani. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan Perompat RRI Palu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 4 Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.

Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Pomariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana, Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya, ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, saya undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja saya mau ajak mampu pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum, Po. Selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya, Kakak.
2: Salam kenal, Po. Saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Iya.
2: Sana?
1: Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya, Kak, dari sana ya, Kak, ya.
2: Oh, audionya kecil ya, Kak, ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: ya.
2: Oke ini, Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, itu sagu ya, Kak ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif, nanti di sela obrolan yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak, kalau di yang ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya
2: 04444.
1: Baik,
2: 4-nya 3 kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama. Di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Pak.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Pok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi, sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di area Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat Isu Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah, ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya. Line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Langsung saja, Pak.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana, Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya, Pak.
3: Iya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung di Manokwari ada Tika, boleh disapa?
3: Enggak sama, sorry, Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung. Iya, Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya, silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444
1: ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah saya singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus, Pak. Silakan, Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau dikomentari, Pak?
3: Di masaknya, Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh, baik. Cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya, Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya, itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Di ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Ce?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
2: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari, jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Perempat, kali ini bersama RRI Perempat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya, Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
2: Masih.
1: Iya.
2: Kok ini iya, sudah ada yang bergabung nih?
1: Oh boleh, silakan.
2: Telepon.
1: Iya, ini. Silakan Mace, kita sapa.
2: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
1: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
2: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto, salam kenal, Pak Susanto.
3: Ini menjadi berikan rasa ini. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah itu kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
2: Betul.
3: Kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buo itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya tanah tumbang.
2: Boit ya Pak?
3: Jadi boit namanya. Jadi cuma sagunya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
2: Oh, ditaruh ikan ya.
3: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum-minum, kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
2: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
3: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somong. Jadi bagi Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi. Itu seperti kita di Papua itu di Kopeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia kawan mengirimkan itu bagi ya, apa masih ada sampai sekarang ini, bagar dikasihkan. Kemudian apa ya, kalau apa namanya itu, yaitu kopeda itu kan biasa sudah. Kondisinya ada di panggang juga.
2: Oh iya.
3: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
2: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya. Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
3: Oke lah, bagaimana kabarnya bagi yang masih ada? Oke, selamat sore, Mace Kartika.
2: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
1: Iya, Mace di Jakarta kembali menyapa. Mace, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
4: Ibu Tiara di Kelantan.

0: ya.
1: Iya.
2: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mbak ya.
0: Betul. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
2: Baik. Iya.
0: Di sana Mace,
2: narasumbernya belum
0: datang ya, juga. Belum sampai ya.
2: Iya. Iya.
0: Baik. Iya. Kita undang kembali untuk Anda yang bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
2: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
0: Oh baik.
2: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi. Mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
0: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.

0: 0811-1124928 atau mau langsung di sana.
1: Sahabat budaya di 0812-971-0444.
0: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
1: Saya perantau juga.
0: Dari mana asal Mace?
1: Saya malah dari Jawa Tengah.
0: Wah, jauh ya?
1: Jadi tipu ya?
0: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace.
1: Iya.
0: Nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
1: iya, betul.
0: Dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
1: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung itu sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, begitu.
1: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda. Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring di gulung papedanya, piring disiram dengan kuah
0: kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
1: Nggak putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya itu tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti ini butuh butuh

0: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata kok, ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok. Karena ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
1: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
0: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
1: Gitu. Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
0: Okay? Sudah oke, okay, karena di sini makanan sehat malah.
1: Mantap.
0: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Di sini ikannya tuh seger banget.
1: Iya.
0: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
1: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
0: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
1: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Sama Pok.
1: Ya. Ponana nih.
2: Oh, Ponana.
1: Kusna, iya.
2: Iya.
1: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
2: Mace itu empok ya?
1: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
0: Mace itu ibu ya?
1: Ibu.
2: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jawa juga Mace juga ya. Panggilannya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Iya.
2: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
1: Iya, emang
2: udah jadi umum gitu.
1: Iya, emang ada panggilan di sana. Apa nih, Pak, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu?
2: Ini kok ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini noh gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
1: Pegunungan mana, Bah?
2: Wamena sana, Wamena.
1: Di Wamena, oke.
2: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
1: Bukan ulat sagu.
2: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
1: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
2: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu renyu itu apa? Laron ya? Laron itu kan dari induknya tuh gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana sih yang dimakan tuh, Pak, di daerah sana.
1: Iya.
2: Abah tahu tuh.
1: Iya,
2: itu aja,
1: Pak. Itu aja ya, Bah.
2: Kalau Pak, masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino ini.
1: Oke deh, terima kasih, Bang Husna.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
1: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
0: Iya.
1: Apakah Ibu Ruth masih dalam perjalanan?
0: Iya,
1: masih perjalanan ya.
0: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
1: Oh, baik baik ya, kita tunggu ya. Baca ini di penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.

0: pertama, apakah di sana gitu loh, ya, sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggung sedikit sepakat tahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda, beda ya.
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Pak.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Pak ya.
0: Kenyal gitu ya.
1: Gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
0: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini ramai siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok.
0: Iya.
1: Di sini tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
1: Masih ada nasi.
0: Oke.
1: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih ya, kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
0: Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
1: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama Rere Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di Rere Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat waktu ini. Halo, Mace.
2: Iya, sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya,
1: Mbak. Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Ya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk

0: sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan. Ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
1: Kalau untuk prosesnya tuh dari pokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk pokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau
0: cuaca juga, kalau cuacanya lagi panas begini,
1: satu hari saja sudah
0: satu jadi 11 harian, atau berarti
1: tidak sampai 2 hari.
0: Oh, tidak sampai 2 hari.
1: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
0: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah sebut sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
1: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
0: Nah, itu
2: iya, baik, terputus ya. Bersama Rere Propak Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
0: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
1: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga.
0: Oh,
1: yang bungkus dengan daun juga.
0: Oh, itu rasanya manis kah atau
1: tergantung yang buat?
0: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih, Kakak Ruth?
1: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru dimakan. Ada juga yang makan mentah.
0: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih?
1: Rasanya gurih.
0: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
1: sama juga
0: gurih, tapi
1: juga
0: ada rasa-rasa iya. Bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Iya. Ini ada yang papeda, tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak, dari Aceh. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau berbeda nih, Kak?
1: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasanya dari rasanya
0: ini yang beda ya, Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda dari
1: untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air dulu misalnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
0: sama. Oh, rasanya beda ya. Tetapi beda ya, Kak Ruth, yang asli hanya di sini. Kalau di sini, Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan

0: kalau di sini masih ada sawah kan ya kak ya, masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
1: Itu makanan ciri khas orang Papua.
0: Betul. Nah jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan pop apa ya kak Ruth?
1: Kebanyakan dengan sayur kangkung
0: dan sayur kangkung ya. Oh iya, kalau pengolahan ini kan kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang kakak jual di kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
1: Cuma sagu gula merah yang kita sering jual.
0: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana kak?
1: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
0: sampai halus.
1: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar
0: dan dicampur dengan gula merah ya,
1: ya. Nah,
0: kalau untuk kakak Ruth sendiri ini kan pelanggannya kebanyakan dari orang tua usia nih kakak,
1: semua usia.
0: Nah kalau kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini biasanya bagaimana kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjalan di situ atau seperti kakak Ruth ada yang melancarai gitu di rumah gitu?
1: Untuk ini sering ikut ulang-ulang.
0: Oh sering.
1: Apa pameran?
0: Oh pameran juga ikut. Nah pernahkah kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
1: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
0: Oh jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum kakak Ruth juga sudah ada
1: orang tua.
0: Oh orang tua ya. Juga ini. Oke baik. Kalau UMKM ini kak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak kak?
1: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forno, gula merah.
0: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda rasa ya kak Ruth. Nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
1: Kalau untuk yang kita punya sagu forno tergantung bakar batunya juga, apa fornanya juga.
0: Itu dibakarnya pakai,
1: iya, pakai api.
0: Api dari arang atau dari kelapa?
1: Dari kayu.
0: Oh dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
1: Cuma khusus.
0: Oh ada khusus.
1: Kayu, ya.
0: Kayunya apa nih kakak Ruth?
1: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
0: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya kakak Ruth. Nah kalau menurut kakak Ruth ini seberapa penting nih kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih pak kak?
1: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
0: Jadi memang harus dilestarikan ya kak ya. Nah menurut kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
1: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
0: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya kak ya. Nah kalau menurut kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih kakak?
1: Cukup tinggi.
0: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya kak ya. Nah kalau tantangan terbesarnya nih kakak Ruth, adakah nih kakak Ruth selama kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami kakak Ruth?
1: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
0: Oh dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya kak ya?
1: Iya, kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
0: Oh jadinya kak?
1: Kita ambil dari serui, dari pasir.
0: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya, Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak urutkan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
1: Sejauh ini belum.
0: Karena memang sudah langganannya di situ ya, Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
1: Sama saja.
0: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kak Ruth.
2: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
0: Tidak terasa
2: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
1: Ada.
2: Apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
1: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Di IG Ruth Puadi.
2: Oh, baik.
1: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
0: Dewi Kis.
2: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
0: salam Po.
2: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Seluruh Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Dua peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado di Ruang Antasari Kantor Wali Kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'muna, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bu, bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di siang hari ini, di sore hari ini, edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026, dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh Sarara, tepat pada pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, kita ada di acara Mangi PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh. Dan buat Komio yang mau bergabung, silakan. Saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dengan Pak Nyoman di Rambang.
0: Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Ya, aku Dangdut Sejati. Dari mana ini, Bapak?
1: Dari Pak Nyoman di Rambang.
0: Dengan Bapak Nyoman. Bapak Nyoman, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa nih, Pak Nyoman?
1: Dari Mega Mustika, Cinta Karet.
0: Cinta Karet, oke. Mega Mustika.
1: Iya.
0: Cinta Karet. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya, Bapak.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, sore baik. Ada lagi di belakangnya Pak Nyoman, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Sejati loh.
0: Dari siapa ini?
2: Dari orang Bandung, Bali, Lestari, yang baik hati dan cantik pula.
0: Dari Bung Kadri, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, seperti ini yang lagi cuap-cuap malili.
0: Jadi Bung Kadri mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Boleh lagunya Zidane bersama Yaya Nabila.
0: Zidane?
2: Iya, Zidane dan Yaya Nabila.
0: Nabila, judulnya apa itu?
2: Judulnya Cinta dari Seberang.
0: Cinta dan?
2: Cinta dari Seberang.
0: Oh, Cinta dari Seberang.
2: Iya, apa saya di sini, Mbak Lili di seberang.
0: Cocok memang.
2: Iya, boleh Mbak Lili.
0: Oke, nanti di.
2: Iya, terima kasih Mbak Lili, selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih.
2: Terutama adik-adik ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Kadri, halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
3: Aku Dangdut Tersejati.
0: Dari siapa ini?
3: Dian di Labuan.
0: Masya Allah, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah, baik-baik Dian.
0: Oke, Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Amris Arifin. Judulnya Madu.
0: Madu.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Madu yang dimakan, diminum. Asal jangan dimadu.
0: Itu sudah jangan sampai, nah.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi di belakangnya Bunda Sian. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langit ya, aku dari tersejati le.
2: Tersejati dari mana le?
1: Warni di Labuan Panimba.
2: Dengan siapa?
1: Warni.
2: Warni?
1: Iya, di Labuan Panimba.
2: Di Labuan?
1: Di Labuan Panimba.
2: Panimba. Oke. Mau dengar?
1: Mau minta lagunya Rita Sugiarto Malam.
2: Rita Sugiarto Malam.
1: Iya.
2: Oke, nanti
1: ya, terima kasih Mbak.
2: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sampai subuh sararaku. Langsung saja kita ke lagunya Pak Nyoman. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421621. Dan kita juga live TikTok ya, nama akunnya RRI Palu. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ipe dari Dangdut. Dari siapa ini, Le?
1: Mama Amira.
0: Ya?
1: Mama Amira di Jalan Masjid.
0: Mama Amira?
1: Amira.
0: Amira?
1: Amira.
0: Oke. Amira di mana ini?
1: Di...
0: Ya?
1: Di
0: Manggis?
1: Ya.
0: Manggis. Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Lilis Karlina, judulnya Kiss.
0: Lilis Karlina, judulnya apa itu?
1: Kiss.
0: Kiss.
1: Ya.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada lagi di belakangnya. Siapa tadi? Amira, halo. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya, Le. Dari siapa ini?
2: Dari Kalbi.
0: Dari siapa? Mohon maaf ini Ibu, tidak kedengaran sekali suaranya. Dengan siapa ini?
2: Kalbi.
0: Saya cuma dengar di Kalbu. Aduh. Dengan Ibu
2: Vivian. Vivian di Kalbu.
0: Vian?
2: Ya.
0: Vian?
2: Ya.
0: Oke, Ibu Vian di Kalbu.
2: Mau dengar lagunya Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Ya. Dari siapa itu?
2: Siapa? Siapa perempuan? Pokoknya Fata. Lagunya ini. Kemana lagi itu? Pokoknya judulnya Fata Morgana.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya Ibu.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Vian, halo.
3: Ada.
0: Ada siapa
3: kak itu?
0: Iya, dengan siapa?
3: Itu Janut. Mana Ibu Janut?
0: Yaku?
3: Aku Janut Tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
3: Baru jalan jati balik.
0: Joni, apa kabar?
3: Kabar baik, ya. Lagi di belakang bibitan ini.
0: Masya Allah.
3: Lagi kerja di Kaluku Bula.
0: Di Kaluku Bula ya, oke. Dan
3: iya.
0: Dengar lagunya siapa ini?
3: Mereka lagunya Vita Alfia.
0: Vita Alfia, judulnya apa itu?
3: Judulnya Kopi Lambada.
0: Kopi?
3: Lambada.
0: Kopi Lambada.
3: Iya, jangan kopi bintang, bosan. Oke, terima kasih kembali di setelah berangkat di rumah. Terima kasih. Sama kumpul orang pak.
0: Oke.
3: Siapa lama tak jumpa? Oke, terima kasih. Saya senang kembali. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
4: Dari Taipa, Le.
0: Bapak Ali di Taipa, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baru kedengaran lagi suaranya, Le.
4: Dari kenal, untuk sehat.
0: Alhamdulillah, sudah sembuh. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa itu?
4: Pengorbanan.
0: Aduh. Pengorbanan. Jadi mengorbankan apa ini? Perasaan kah?
4: Perasaan.
0: Oke, dan ditunggu lagunya Bapak.
4: Oke, terima kasih kembali.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke lah, sampai jumpa Sarara yang ingin bergabung nanti ya. Nanti ada sesi berikutnya. Kita ke lagu dulu. Siapa tadi? Ada Amira. Iya, yang ingin mendengarkan lagunya Lilis Karlina yang berjudul Kiss. Ini dia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,5 MHz masih bersama saya Lili Lestari. Kita masih ada di acara Mangi Pedede Dangdut, ya aku dangdut tersejati le. Dan untuk Komiu yang mau merequest lagu dangdut, silakan saya menantikan atensinya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pedangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Itu dari Toli-Toli.
0: Dari Toli-Toli, Ibu Yanti.
1: Belum pulang.
0: Oh, belum pulang, masih di Toli-Toli. Ada keluarga kah di sana?
1: Ya, gak ketemu dengan orang ibu.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Jadi rumah makan padang kami orang buang.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Jadi yang bawa lagu Masya Allah siapa?
0: Ya.
1: Lagunya judulnya Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Dari Roma Irama.
1: Versinya Revo Ramon siapa?
0: Versinya Revo Ramon. Saya cari dulu.
1: Iya, itu saya, Masya Allah, untuk Om. Dia maunya minta lagu itu, dia menyanyi tadi. Dia bilang, sempurna. Dia bilang, dia kira lagu sempurna judulnya. Sebentar, kalau sempurna, rokok. Kalau saya coba menyanyi, dia menyanyi. Dia bilang, oh judulnya Masya Allah itu. Itu minta terkait dengan Lin.
0: Oh, begitu.
1: Barunya dia minta lagunya Masya Allah. Spesial buat Lili katanya.
0: Oh, luar biasa, terima kasih.
1: Saya mau kirim spesial buat orang buol.
0: Siapa yang mengirimkan ini? Om siapa ini?
1: Pak Alwa.
0: Oh, apa Pak Alwa? Saya pikir.
1: Oh iya, oh, iya, iya,
0: iya. Iya, iya, iya, salam ini sehat
1: Pak Alwa, untuk... spesial buat Lili yang mengingat.
0: Iya, salam sehat untuk beliau juga.
1: Iya, ini dia lagi menyantap pisang goreng dengan kopi hangat.
0: Oh, luar biasa memang ya.
1: Katanya 10 ini mau meluncur.
0: Bagaimana?
1: Kabarnya 4210 mau meluncur kemari.
0: Oh, begitu.
1: Iya,
0: titip salam juga nanti nah.
1: Salam sehat buat diri mencantik.
0: Oke.
1: Selalu juga.
0: Iya.
1: Salam sehat buat nanti ya cantik.
0: Terima kasih.
1: Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yanti yang ada di Sumari. Tapi dia sekarang ada di mana? Pokoknya Bajalang terus. Oke, terima kasih. Kita kemana dulu? Ke live TikTok dulu yang sudah bergabung. Ada siapakah di sana? Aduh, kecil sekali ini tulisannya ya. Mana sudah? Ada siapa ini? Ada Darius. Assalamualaikum. Ya aku dangdut tersejati. Lagu RT5 RW3 Jalan Cinta. Teruntuk Om Lahuni di Banawa Selatan. Salam sehat. Oke. Apalagi nih? Bersama keluarga dan salam kenal dari Darius. Oke, Liliku selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Bapak Darius. Ada lagi Pak Sarip Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili, ya aku dangdut tersejati le dari Toli-Toli. Aduh, jangan bilang ya Ibu Yanti. Request lagunya Ade Irma Kumbang-kumbang. Terima kasih. Aduh duduh. Terima kasih juga ya Pak Sarip Marhum yang ada di Toli-Toli. Salam untuk semuanya yang ada di Toli-Toli. Oke lah, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya laki-laki ini?
2: Tersejati.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
2: Palolo.
0: Dari Palolo. Iya, Bapak siapa?
2: Pak Nur.
0: Pak Nur? Oh. Oh iya, Bapak ini namanya Bapak Nur. Oke, Bapak Nur di Palolo. Oke, Bapak, apa kabar ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak? Saya pikir tadi perempuan.
2: Mau dengar lagunya Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa itu?
2: Korban Rayuan.
0: Aduh, sesapa yang dirayu ini, kasihan.
2: Cuma begitu saya dengar lagunya.
0: Iya. Sehat-sehat. Iya, ada.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Al, tunggu, korban rayuan.
2: Ya.
0: Dari Mansur S. Kayaknya ya. Korban rayuan dari Mansur S ini bukan
2: deh. Kalau tidak salah.
0: Oh, yang ada ini dari Evi. Evi Luis.
2: Sudah hamil 3 bulan.
0: Oh, begitu lagunya. Sudah hamil 3 bulan. Aduh, bukan main itu lagu.
2: Iya.
0: Bukan main itu lagu. Oke dah, nanti saya putarkan Bapak. Tapi bukan dari Mansur S.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara. Karena 2 tadi ada dari TikTok dan 2 penelpon kita. Saya ke lagu dulu ya. Nanti sesi berikutnya bisa bergabung lagi. Ini dia dari Cici Paramida RT 5 RW 3, yang sudah direquest oleh tadi Pak Darius ya, yang ada di Morowali, Marowola ya. Kalau tidak salah. Oke, ini dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mangepe dari Dangdut.
1: Mangepe dari Dangdut.
0: Pipro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih Komil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sarara di sesi terakhir kita, saya menerima penelpon untuk Komil yang mau menikmati lagu dangdut di sore hari ini. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengerti lagu dangdut
2: dari siapa?
3: Arfan di Tinggede.
2: Dari siapa?
3: Arfan di Tinggede.
2: Bapak Arfan di Tinggede. Apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Semoga ibu sehat-sehat juga. Amin.
2: Amin. Doa yang sama juga untuk Bapak ya dengan keluarga.
3: Iya, saya mau pesan lagu, Bu.
2: Lagunya siapa?
3: Lagunya Muksin, Masih Adakah Cinta?
2: Masih Adakah Cinta?
3: Oke, makasih, Bu.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Adakah Cinta? Oke, nanti saya putarkan. Masih ada. Masih ada untuk pendengar Pro 4 ya, untuk di sore hari ini. Saya ke live TikTok dulu. Ada siapakah di sana yang sudah bergabung? Ada Fahri. Mangepeda de dangdut yaku dangdut tersejati le Fahri request lagu Jangan Pura-Pura dari Mansur S. Okelah Fahri, demi dirimu aku akan putarkan walaupun tidak bisa untuk Mansur S lagi. Oke, dari siapa lagi? Dari lab apa ini? Psikopat. Aduh, kenapa namanya seperti itu? Salam dari Fak-Fak Papua Barat. Senang dengar RRI. Aduh, luar biasa memang ya. Terima kasih ya untuk Lab Psikopat yang sudah bergabung di RRI Palu melalui live TikTok kami. Oke. Oke lah, kalau begitu kita ke penelpon lagi. Halo.
4: Halo, mengerti dandu sejati le. Assalamualaikum, Pak Lili.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Bapak siapa?
4: Abdul Rahim. Kalimantan Timur.
2: Dari Kalimantan Timur. Oke, Bapak apa kabar ini?
4: Kabar baik, Mbak Lili.
2: Alhamdulillah kalau kabar baik. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa?
4: Lagunya Dewi Persik.
2: Dewi Persik, judulnya apa itu?
4: Indah Pada Waktunya.
2: Indah Pada Waktunya. Tentunya indah sekali ya Bapak.
4: Ya.
2: Oke, terima kasih Bapak. Sehat-sehat.

0: Mama.
1: Seperti biasa.
0: Iya.
1: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
0: Lagunya Tidak Bisa Tidur.
1: Kenapa sudah tidak bisa tidur? Minum CTM, Bapak, kalau tidak bisa tidur.
0: Minum CTM setiap malam. Ada lagu Tidak Bisa Tidur?
1: Tidak Bisa Tidur. Aduh, cari-cari masalah juga ini. Tidak bisa tidur dari siapa lagi itu ya?
0: Halo.
1: Iya, bisa yang lainnya? Baru tadi, Bapak siapa tadi ini? Aduh. Oh, tak dapat tidur.
0: Bagaimana?
1: Tak dapat tidur?
0: Iya, ada kah?
1: Ada. Tapi
0: bawah,
1: dari Roma Irama bisa diganti dulu.
0: Bukan. Mm-hmm. Ini saja Saskia Gotik.
1: Oh ya, Saskia Gotik judulnya apa itu?
0: Lagunya Ajari Aku Tuhan.
1: Oh, iya. Ajari untuk?
0: Tidak ada orang yang tidak bisa dilupa gitu.
1: Oh, duh. Luar biasa memang DP Dotinya.
0: Iya, lagu ini buat
1: okay.
0: Pak Guru yang lagi stay di kompleks lapangan sana.
1: Oke. Dan
0: iya, titip salam juga ya.
1: Untuk seseorang.
0: Iya, buat mamanya Mutia.
1: Oh, untuk mamanya Mutia. Bagaimana sudah itu mamanya Mutia? Oke, dan Bapak nanti saya kirim.
0: Ya.
1: Nanti saya sampaikan.
0: Assalamualaikum, sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
0: Hati-hati kalau pulang ya.
1: Oke, siap 86. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo. Aduh. Waalaikumsalam. Ya.
2: Ini aku dan Tersejati.
1: Tersejati dari mana, Le?
2: Dari aku.
1: Dari aku. Oh, Bapak Udin.
2: Iya.
1: Bapak Udin, apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah, mendung ini.
1: Oh, mendung di sana.
2: Tapi belum hujan.
1: Oh, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan? Kalau begitu. Halo? Iya, judulnya apa itu? Lagunya siapa?
2: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta?
2: Iya.
1: Pengadilan Cinta. Aduh, mana sudah? Oke. Pengadilan Cinta. Nanti insya Allah akan saya putarkan, Bapak. Ditunggu ya lagunya. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Iya, halo juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Jadi Mangi PDD Dangdut.
3: Iya, sedang ditersejati.
1: Aduh, bapak lagi itu tuh. Aduh, ibu. Jadi, apa kabar ini? Langsung saja lagu. Lagunya siapa?
3: Lagunya Lesti.
1: Lesti, judulnya apa itu?
3: Bergerak.
1: Oh, saya pikirku ikhlaskan kau pergi.
3: Sudah selesai, sudah habis waktu.
1: Oh, sudah habis. Itu sudah waktu, memang sudah selesai. Apa tadi judulnya, Lesti?
3: Gejora.
1: Oh, Gejora. Aduh. Jadi, Gejora. Oh ya, ada. Oke, dan
3: tidak mau kemana-mana dia itu, pasti ada.
1: Oh, pasti ada. Yakin sekali, Bu. Kalau dia pasti ada.
3: Oke, dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh sararah karena waktu kita tidak memungkinkan. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung, baik itu line telepon maupun live TikTok kami. Yang sudah bergabung di Mangi PDD Dangdut. Terima

terima kasih dan terima kasih. Saya undur diri ya dari acara Mange Pedade Dangdut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya.

0: tiket di Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong enggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih.
4: Antri apa?
0: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian enggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, jadi

97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar. Budaya Tanpa Sanggar. Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Perompat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kami cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana di kala miskin ataupun kaya,

Jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang tinggi.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun

0: Sapo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Timnas Kroasia menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan atas Slovenia dalam laga uji coba. Kemenangan ini sekaligus menjadi respons positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba sebelumnya. Sepanjang pertandingan, Kroasia menunjukkan dominasi yang kuat dalam penguasaan bola dan bermain dengan gaya yang agresif. Babak pertama berakhir tanpa gol setelah rapatnya lini belakang, tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Kebuntutan pecah di awal babak kedua ketika Luka Modric memecahkan keunggulan Kroasia lewat sepak jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Jan Oblak pada menit ke-51, dan gol tersebut merupakan respons positif Vatren setelah kekalahan sebelumnya dan membuat Kroasia sementara unggul 1-0.

Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar rapat fasiliasi harmonisasi terhadap rancangan peraturan Bupati Tojo Una-Una pada hari Senin 8 Mei 2026. Agenda yang dipusatkan di Aula Kebangsaan ini membahas draft perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang cara pengalokasian, pembagian, dan penyaluran alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2026. Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Sopian. Dalam pembukaannya, Sopian menekankan bahwa tata kelola keuangan desa wajib berpijak pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pembedahan draft regulasi berlangsung secara interaktif antara tim pemrakarsa dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una bersama tim perancang peraturan undang-undang Kanwil Kemenkum Sulteng.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga,
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya dan senang sekali saya Arnoviati bisa kembali menemani komio di siaran hari ini edisi tanggal 8 Juni 2026 di hari Senin. Wow, sudah di awal pekan ya sahabat budaya. Tetap semangat tentunya setelah kemarin libur ya di hari Minggu. Sudah di charge kan untuk tenaganya, jadi kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas di hari-hari selanjutnya. Baik sahabat budaya, di segmen Tes atau Kaili kali ini kita akan membahas tentang pakaian adat suku Pamona ya sahabat budaya. Karena memang Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Salah satunya kekayaan budaya tersebut berasal dari masyarakat Pamona yang mendiami wilayah Kabupaten Poso dan kawasan sekitarnya di Sulawesi Tengah. Dan sahabat budaya, suku Pamona sendiri memiliki berbagai tradisi, bahasa, seni hingga busana adat yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Dan juga pakaian adat suku Pamona merupakan salah satu simbol identitas masyarakat, yang dimana busananya ini tidak sekedar berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai kehidupan, norma sosial, serta gambaran tatanan masyarakat Pamona pada masa lampau. Dan sahabat budaya, tentunya pada setiap motif dan ornamen yang menghiasi pakaian adat memiliki makna tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun tentunya. Dan dalam kehidupan masyarakatnya sendiri, pakaian adat umumnya dikenakan pada berbagai upacara adat, terutama pada prosesi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, pertunjukan seni budaya, hingga acara-acara penting yang berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat. Dan juga sahabat budaya, kehadiran pakaian adat menjadi simbol penghormatan terhadap adat istiadat dan juga leluhur mereka tentunya. Adapun keunikan pakaian adat dari suku Pamona ini terletak pada paduan warna, bentuk, serta ornamen yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam, kehidupan sosial, dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pamona sendiri. Dan sahabat budaya, oleh karena itu setiap bagian busana memiliki pesan yang mendalam tentunya dan tidak dibuat secara sembarangan. Dan di tengah perkembangan zaman seperti saat ini, pakaian Pamona tetap dipertahankan sebagaimana bagian penting dari identitas budaya Sulawesi Tengah. Dan juga berbagai kegiatan budaya dan pendidikan terus dilakukan agar generasi muda mengenal serta mencintai warisan leluhur mereka.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Sahabat Bedahi, jika kita melihat pakaian adat wanita dari Pamona sendiri, kita akan menemukan keindahan yang begitu khas ya. Busana perempuan dari suku Pamona ini terdiri dari dua jenis yang utama, yaitu pakaian berlengan pendek yang biasanya dikenakan oleh perempuan muda dan pakaian berlengan panjang yang digunakan oleh perempuan yang lebih dewasa, sahabat budaya. Dan juga busana tersebut dipadukan dengan kain sarung panjang yang menjadi pelengkap utama. Dan juga sarung ini digunakan sebagai bawahan dan memberikan kesan yang anggun sekaligus mencerminkan kesopanan perempuan Pamona. Selain itu, sahabat budaya, ada pula hiasan kepala yang dikenakan dengan nama tali bonto yang menambah keindahan penampilan. Yang menarik, sahabat budaya, pakaian adat wanita Pamona memiliki 7 pilar utama dalam bentuk ornamen. Di antaranya terdapat motif berbentuk baki atau bingka pada bagian dada dan juga ornamen daun melingkar pada leher. Dan juga hiasan bulatan kecil sebagai motif bintang dan juga

tersendiri tentunya. Dan sahabat budaya, motif-motif tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penghias, tetapi juga mencerminkan nilai kehidupan masyarakat Pamona. Bentuk daun misalnya melambangkan kedekatan manusia dengan alam, sementara motif binatang sering diartikan sebagai harapan dan juga cita-cita yang tinggi. Dan sahabat budaya, keindahan pakaian wanita Pamona sendiri semakin terlihat ketika dikenakan dalam upacara adat dan juga tarian tradisional. Karena memang kilau ornamennya yang dipadukan dengan gerak tari yang menciptakan pesona budaya yang memikat dan menunjukkan betapa kayanya warisan budaya Sulawesi Tengah. Sahabat budaya, demikian perbincangan kita mengenai pakaian adat suku Pamona, salah satu warisan budaya berharga dari Sulawesi Tengah yang kaya akan makna, filosofi, dan nilai kehidupan. Semoga melalui perbincangan kita di sore hari ini, kita semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan kekayaan budaya Nusantara sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan sahabat budaya, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita di acara request lagu Nusantara, saya menunggu atensinya Komi untuk bergabung bersama saya, karena kita hanya 1 jam ya sahabat budaya, di pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap

0: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Eh, kok apa Kak Rika? Lagi badu nasib, sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Berjudi online kita, ayo jual sajar kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini yang buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
2: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kayak mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

3 kali finalis Piala Dunia, Orange bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi pertama dalam sejarah mereka. Dalam salah satu kekuatan tradisional sepak bola dunia, Belanda dikenal konsisten melahirkan pemain-pemain berkualitas dari generasi ke generasi. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda tampil meyakinkan sepanjang babak kualifikasi dengan mencatat tidak terkalahkan. Modal tersebut membuat Orange kembali memperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen tahun depan. Kombinasi pemain senior dan generasi muda menjadi kekuatan utama Belanda. Meski demikian, Belanda juga harus menerima kabar kurang menggembirakan menjelang akhir turnamen karena gelandang muda berbakat Xavi Simons dipastikan absen setelah mengalami cedera ligamen lutut atau ACL pada April lalu. Karebakau Puna kelompok Milau Senior Tangguh terus mendorong perempuan usia 50 tahun ke atas untuk tetap aktif, sehat, dan produktif melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, serta rekreasi. Upaya tersebut diwujudkan salah satunya melalui kegiatan silaturahmi yang digelar di Salumbone Resort, Kabupaten Donggala pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh anggota KST dari Kota Palu serta peserta dari Kabupaten Donggala itu menjadi wadah bagi perempuan senior untuk mempererat silaturahmi, menjaga kesehatan mental, dan memperkuat semangat menjalani masa lanjut usia. Ketua Kemilau Senior Tangguh Mardiati Kuncoro mengatakan, perempuan yang memasuki usia 50 tahun ke atas membutuhkan ruang untuk tetap bersosialisasi dan mengembangkan diri agar tidak merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Sampai subuh sarara, Fesya Mokari Basalea Tinti Ruapulu, Yaku Arnok Yantin, Pepe Fekangi Panji.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
3: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
4: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
2: Ya terus caranya gimana?
4: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
3: Apakah tidak ribet?
4: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
2: Serius?
4: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
3: Berarti kita juga bisa naik level dong.
4: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
2: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
5: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.
6: Mirara, terima kasih mo komiunun telingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
7: Pro Ampa RRI Palu.
6: Suara Budaya.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palusor Budaya Tawasanggani. Ya sahabat budaya, kita sudah di program acara Rigas Lagu Nusantara. Jadi saya menunggu atensinya Komi untuk bergabung bersama saya di malam hari ini, karena hanya sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah untuk Rigas Lagu Nusantara. Oke sahabat budaya, sudah ada yang bergabung, mungkin kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, Rigas Lagu Nusantara. Suaranya diputus-putus. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Kulawi Selatan.
0: Dari Kulawi
1: Selatan.
0: Selatan, Bapak Nuru.
1: Betul.
0: Oke, jadi Bapak mau request lagu apa ini?
1: Lagu Kulawi Toro.
0: Lagu apa?
1: Kulawi.
0: Kulawi?
1: Toro.
0: Solo.
1: Toro.
0: Sebentar, saya carikan dulu, adakah lagu Kulawi Solo? Toro. Toro. Suaranya putus-putus ini, Bapak. Halo?
1: Halo?
0: Iya, halo? Kulawi saja. Lagu Kulawi. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Bapak, karena suaranya putus-putus ini. Mungkin jaringannya kurang bagus. Baik sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya di belakang Bapak Nolu. Halo?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Request lagu Nusantara. Bapak Nyoman, aduh bagaimana ini kabarnya?
2: Kabar sehat.
0: Oke, jadi Bapak mau request lagu apa ini?
2: Lagu Bugis.
0: Boleh dong, apa judulnya?
2: Biu Biu.
0: Biu Biu. Oke, nanti kita putarkan.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Oke, sehat selalu Bapak Nyoman bersama keluarga di Jalan Rambat. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Nanti kita putarkan requestan lagunya Biu Biu. Oke, selanjutnya di belakang Bapak Nyoman kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Bapak Syarifuddin di Jalan Jamur.
3: Iya, betul.
0: Jadi Bapak mau request lagu apa?
3: Coba kalau tadi Bugis, pasal saya lari ke India. India.
0: Kemana?
3: Kaili.
0: Kaili. Jangan lari-lari Bapak, ini sudah malam.
3: Bagaimana?
0: Jangan lari-lari, ini sudah malam.
3: Iya.
0: Apa ini judulnya?
3: Judulnya
0: Sewo. Sewo.
3: Sewot.
0: Sewot.
3: Ya.
0: Lagu Kaili judulnya Sewot. Sebentar.
3: Sewot.
0: Oh, Rahman Palu yang menyanyikan.
3: Iya.
0: Oke, ketemu ini nanti kita putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya. Oh, ini ketemunya adanya yang karaoke. Kita carikan yang bukan karaoke. Untuk Sewot. Oke, nanti kita putarkan. Oke, selanjutnya kita sapa kembali sahabat budaya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Muhammad Syah. Jadi mau request lagu apa ini?
4: Lagu Ambon.
0: Ambon, boleh. Apa ini judulnya?
4: Ale Selalu Ada.
0: Oh, Ale Selalu Ada.
4: Lagunya Ale kan yang ditemukan?
0: Lagu apa?
4: Tadi
0: Bapak Nolu, tidak, belum. Apa ini yang Kulawi saja itu? Lagu
4: Kulawi Toro.
0: Oh, Kulawi Toro.
4: Iya.
0: Oh, sebentar saya carikan dulu Kulawi Toro. Oh, ketemu ini. Iya, suaranya tadi Bapak Nolu agak terputus-putus, jadi saya tidak jelas. Iya,
4: tapi itu terpaksa. Tidak tahu semua kulak di sana kan cuma kulak itu, kulak apa pun.
0: Oke. Terima kasih Bapak bantuannya langsung ketemu ini.
4: Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya requestan Bapak Nolu ketemu juga ini berkat bantuan dari Bapak Muhammad Syah ini tadi. Oke sahabat budaya, selanjutnya kita sapa kembali. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
5: Request lagu Nusantara.
0: Bapak Ardin, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Jadi malam-malam mau request lagu apa ini?
5: Mandar.
0: Mandar, apa itu judulnya?
5: Ame Manang.
0: Ame Manang. Ame Manang, sebentar saya carikan dulu. Lagu Mandar, judulnya Ame Manang.
5: Ame Nangang.
0: Oh, Ame Nangang. Sebentar, jangan diputus dulu, takutnya nanti tidak ketemu. Pamenangang, oke, ketemu ini. Nanti kita putarkan Bapak Ardi.
5: Oke, makasih Bang Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bapak Ardin kita sapa lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
6: Dengan orang Parigi Manopi.
0: Bunda Anti.
6: Iya.
0: Oke, Bunda mau request lagu apa ini?
6: Manado Sosoro 2.
0: Sosoro 2.
6: Iya.
0: Oke.
6: Udah jadi cari.
0: Ada ini dong, Sosoro 2.
6: Terima kasih dan
0: iya sama-sama Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya ya. Sebelum kita ke lagu, kita sapa dulu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Oke, Bunda Asri yang mau request lagu apa ini?
7: Lagu Papua.
0: Apa itu judulnya?
7: Cinta ini cuma satu.
0: Cinta ini cuma
7: Ata yang bawa.
0: Oke, Ata yang bawa. Kita cari dulu. Cinta ini cuma satu. Ini yang menyanyikan siapa ini? Ketemu Ata, kebetul Ata Inovelo. Oke, nanti kita putarkan Bun.
7: Ya, terima kasih, Nabi.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, kita ke lagu dulu ya. Ini tadi dengan requestan pertama dari Bapak Nolu dengan judul Kulawi Totoro.

lagu terakhir dari requestan Bunda Asria di Tombol Tutu dengan Cinta Ini Cuma Satu, semoga bisa menghibur malam di manapun kami berada ya sahabat budaya. Dan setelah ini kita akan dengarkan bersama ada drama legenda. Jadi sahabat budaya tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, seru berita pasang gani.

0: air, apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
4: Mau kemana kamu, Nala? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
4: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
4: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk.

0: Lalu cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
1: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
0: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
0: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
0: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
3: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
0: Siapa itu?
3: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
0: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
3: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
0: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
3: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
0: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Ah, saya tidak mau.
3: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
3: Apalagi yang kau tunggu? Segera masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
0: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
3: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
0: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
3: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
3: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan Sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
3: Wah, luar biasa! Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Vendebulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Vende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
0: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
3: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
0: Maafkan saya Putri, saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
3: Tidak apa-apa Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Vende Bulava.
0: Baik, itu sudah pasti Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
3: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air, apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
3: Iya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik, Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Vende Bulava, raja dari burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
3: Sesentola, Sesentola bangun. Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Vende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi Putri?
3: Kau baru saja diserang oleh Vende Bulava. Dan ternyata benar, air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
3: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, tolong menjauh dari sini.
3: Iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
3: Baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
0: Hai Vende Bulava, kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Vende Bulava.
2: Vende Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Vende Bulava sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
3: Sesentola, kita berhasil. Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
0: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
3: Iya, sama-sama.
0: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
3: Kau akan kemana, Sesentola?
0: Kemana saja langkah ini membawa Tuan Putri?
3: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
0: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
3: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
0: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
3: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sahabat budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Immaculata, teknik rekaman dan montase Yason Patras.

0: lama kamu membuat ini terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan atau mungkin dari kekenalan sendiri orang kelas juga kan seperti apa?
1: Bukan, saya bukan baru. Cuman kalau sukunya mungkin ikut suku orang tua suka memasak. Jadi kan ini tapi kalau apa? Tapi kalau misalkan dibilang tapi selama saya tinggal di sini, saya juga tahu-tahu sedikit tentang bahasa kayak ini karena sudah besar dan tinggal di sini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai Topipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh

mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa ngege itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tai itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada kan.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komius sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
2: Sebenarnya apa sih makna yang mendalam-dalam istilah Kanamo Pailon?
3: Jadi terkait dengan ini kan suatu kearifan lokal yang kita punyai, bahwa memang Tokai Lini, orang Kaili ini pada prinsipnya adalah bagaimana tentang etos kerja, tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada potensi sumber daya alam begitu bagus. Ya, kalau saya sebut dengan potensi sumber daya di Sulawesi Tengah ini, saya sebut dengan KEN, ada culture, agriculture, natural, budaya, pertanian, kemudian alam yang indah. Berkaitan itulah sehingga harus dikelola oleh manusia, oleh orang. Oleh karena itu kita kan berikhtiar, no pilot itu, mau pilot itu berikhtiar menjalani kehidupan itu, tidak bisa hanya harus diam, harus kita mencari. Nah, makanya ada ungkapan Tokaili ini, ane mabuto le mabutu, kala menggavi kana mengguvi kana manggava. Kalau malas tidak mendapatkan, harus rajin bekerja sehingga sejahtera. Nah, berkaitan itulah sehingga no pilot itu mencari rezeki ini bukan saja hanya untuk dirinya, bagaimana untuk keluarga, untuk orang lain, bahkan untuk daerah sekarang.
4: Adek, ambilin remote itu dong.
5: Minta tolong kakak.
4: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
5: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
4: Iya, terima kasih ya dek.
6: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
5: Mama.
6: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
5: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
7: Astaga ade.
5: Maafkan ade ya ma.
7: Iya deh, mama maafkan.
8: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Sahabat budaya, Sulawesi Tengah tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga memiliki warisan budaya yang sangat banyak ya. Salah satunya adalah tradisi Megilu, sahabat budaya, sebuah ritual adat masyarakat Pamona di Kabupaten Poso. Megilu ini merupakan cara masyarakat adat menyampaikan keluh kesah, pengaduan, dan juga harapan kepada sang pencipta ketika persoalan yang mereka hadapi tidak lagi mampu diselesaikan melalui cara-cara yang biasa. Dan dalam budaya Pamona sendiri, Megilu bukan sekedar ratapan, tetapi juga bentuk permohonan perlindungan bagi kehidupan manusia, alam, dan juga warisan leluhur. Dan sahabat budaya, pada tahun 2021 tradisi ini kembali dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam aliansi penjaga Danau Poso sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pengerukan dan juga pengeboran di sekitar sungai dan juga Danau Poso yang dinilai mengancam situs budaya serta lingkungan hidup masyarakat setempat.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: di situ memamerkan tentang pemanfaatan sampah menjadi kerajinan suatu yang sangat bermanfaat. Boleh mungkin disampaikan apa pameran itu, Bu Yuli?
1: Yaitu di dalamnya beberapa kerajinan siswa. Jadi antara lain yang paling yang menjadi ikon sekolah kami itu adalah ecoprint, Bu.
0: Ecoprint.
1: Ecoprint itu dia dari bahan-bahan alam, yaitu daun-daunan. Di sekolah kami kan banyak daun-daun, mm-hmm. walaupun tidak semuanya daun-daun yang ada itu bisa untuk digunakan sebagai ecoprint, mm-hmm. tapi dari situ anak-anak belajar. Jadi ecoprint itu nanti ditempel di daun, kemudian ada dua cara itu, Bu. Jadi yang pertama dia pakai teknik pohon atau tumbuk, jadi ditumbuk, jadi dia tujuannya mengeluarkan tanin dari zat warna dari daunnya itu, jadi mm-hmm. dia nanti terpindah dari daun ke misalnya tas atau kain, kemudian daun kelor, daun sembarang yang bisa mengeluarkan tanin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, salah satu alasan utama dilakukan Megilu adalah kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Gua Pamona. Gua ini merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Pamona sendiri. Selain menjadi tempat penguburan leluhur, Gua Pamona juga telah tercatat sebagai cagar budaya nasional. Namun keberadaannya dikhawatirkan terancam akibat aktivitas pengeboran batu di dasar Sungai Poso yang terhubung dengan sistem rongga di dalam gua tersebut. Dan juga sahabat budaya, tokoh masyarakat dan juga pemuka adat menyampaikan bahwa warisan budaya bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga titipan untuk anak cucu di masa depan. Karena itulah mereka mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan kelestarian sejarah dan juga identitas masyarakat Pamona.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Hei, kok anak baru ya?
4: Iya kak.
3: Itu apa yang kau bawa?
4: Ini bekal makan siangku kakak.
3: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh?
4: Iya kakak.
3: Itu temanmu toh?
4: Iya kak.
3: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
4: Iya kakak.
3: Ingat 5 eh, jangan kurang.
4: Iya kakak.
3: Kasih lebih boleh.
5: Cuk, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
3: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
5: Oh iya eh.
3: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
5: Tak bisa takut kalau dilapor.
3: Tidak usah takut.
6: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
7: Hei, Ucup.
3: Iya.
7: Angkat itu sampah itu, eh?
3: Iya, Pak.
5: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
3: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Sampai suhu sarara, Yakuzaro, Tengah Minju, Pro Abba

0: Sahabat Budaya, selain situs budaya, perhatian masyarakat juga tertuju pada kondisi lingkungan Danau Poso dan Sungai Poso. Sejumlah nelayan mengaku mengalami perubahan kondisi perairan setelah adanya aktivitas pengerukan, dan dasar sungai menjadi lebih dalam dan gelap sehingga menyulitkan mereka untuk mencari ikan seperti sebelumnya. Dan juga sahabat budaya, banyak nelayan akhirnya harus berpindah ke wilayah danau yang memiliki resiko gelombang lebih tinggi. Dan di situ juga masyarakat khawatir bahwa perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan konsisten Danau Poso yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Dan Megilu ini menjadi simbol seruan agar alam tetap dijaga demi keberlangsungan hidup bersama.
1: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah.
2: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini. Berikut.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
3: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
3: Astagfirullah Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
6: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah

0: sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.
1: Pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
2: Jadi datangnya pertama di Donggala, makanya dikenalkan Cina Donggala.
1: Iya.
2: Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
1: Ya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan kota Palu ini. Forn membuat zonasi
3: mereka dan Pomirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami Pro Ampa Era di Palu. Suara budaya tanpa senggani.
4: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
5: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Malkis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Di Selasa pagi ya, tanggal 9 Juni 2026. Semoga pagi ini membawa kesehatan, kebahagiaan dan kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Awali hari dengan pikiran yang positif karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki langkah, mengejar impian dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangan biarkan kegagalan yang kemarin itu menghalangi semangat hari ini. Maka kita harus menjadikan ini sebagai pengalaman dan pelajaran untuk terus melangkah lebih jauh lagi. Di pagi hari ini sebelum Sarara, saya akan hadir menemani Anda semua sampai di pukul 9 nanti, di mana pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu. Selanjutnya pada pukul 6 nanti saya akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapak Karema Palu pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada sarapan Uvempoi, di mana nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami di hotline tone di 421621 atau di 0811-4560-3875. Nah, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda semua dari pagi hingga siang hari nanti. Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu.

Sampai sebuah sarana selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RR Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran serta Mutiara Pagi Islami.

di dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas.

Sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan."

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36, "Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan

seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam

masa datang mungkin adalah sebuah sikap yang layak kita miliki. Baik berupa tabungan atau investasi yang dapat menghidupi anak-anak dan cucu tercinta. Namun, pernahkah Anda memperhatikan persiapan yang Anda perlu lakukan bagi kehidupan sesudah mati? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Toh pada akhirnya, harta benda yang kita peroleh ada batas waktunya bersama kita.

kisah seorang wanita soleha yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan, bukan alang kepalang laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk APBD 2 atau kabupaten punya itu, tok untuk CPP itu masih ada sekitar 6 ton 365 kg.
2: Kemudian yang mengajukan permohonan untuk RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya, dari 136 itu baru 21 yang terbit.
3: Ya, Boye tetap tertib dalam lalu lintas. Ada operasi negara operasi di lalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan 5.

0: Berita Sulawesi Tengah Sari Berita. Lonjakan harga tidak mempengaruhi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah menyoroti ratusan perusahaan tambang di daerah ini yang belum mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, dibacakan oleh Maria Imakulata. Pendengar, kami awali berita pertama. Lonjakan harga tidak mempengaruhi ketersediaan stok pangan di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Albar Amir, menjelaskan stok APBD 2 Touna, khususnya cadangan pangan pemerintah CPP, masih tersedia sekitar 6 ton 365 kg, sedangkan untuk CPP APBD tingkat 1 provinsi sebesar 60 ton, semuanya telah tersalurkan, sehingga dipastikan kenaikan harga 9 bahan pokok sama sekali tidak mempengaruhi ketersediaan pangan lokal khususnya di Tojo Una-Una.
2: Terkait dengan stok pangan kita yang ada di kabupaten, yang pertama untuk stok APBD 2 atau kabupaten punya itu, stok untuk CPP itu masih ada sekitar 6 ton 365 kg. Berikutnya untuk
3: Patriot Proklamasi. Mbak, aku hampir hampir tepuin deh. Aku yang bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita tepuin deh, supaya
4: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
3: Sampai nganak-nganak pulang tetap berlanjut.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Hari Selasa adalah kesempatan baru untuk melanjutkan langkah yang sudah dimulai. Nah, tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk bergerak maju. Mulailah dari hal-hal yang kecil karena kemajuan besar selalu berawal dari langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Yang pasti pagi ini kita awali pagi dengan rasa syukur, sambut hari dengan senyum, kerjakan tugas dengan semangat, dan tanam kebaikan sekecil apapun. Pagi hari ini saya akan hadir untuk Anda semua dengan informasi-informasi dari berbagai media yang sudah saya lansir tentunya. Nah, satu yang pasti sebelum sarana kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita melangkah. Pagi ini kita ke informasi datangnya dari Palu. Forum Komunikasi Masyarakat Malai atau FKMM Kabupaten Poso menyampaikan hasil koordinasi terbaru dengan pihak Balai Gakum Wilayah 2 Palu. Mereka menyampaikan temuan lapangan terkait adanya penebangan liar yang terjadi di wilayah mereka. Ketua Umum FKMM Fikran menegaskan tidak akan berhenti bersuara hingga keadilan ditegakkan. Dalam pertemuan tersebut, Balai Gakum Wilayah 2 Palu menegaskan bahwa proses hukum masih terus berjalan. Penyidik saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap ahli perhutanan sosial sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan. Pemeriksaan ahli ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah dan memperkuat pembuktian terkait dugaan perambahan hutan di Desa Malai Poso. FKMM menilai langkah pemeriksaan ahli merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak berhenti hanya pada verifikasi lapangan. FKMM dalam pertemuan itu juga menyampaikan beberapa pernyataan, yaitu FKMM mendukung penuh langkah penyidik dalam menghadirkan ahli perhutanan sosial. FKMM menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal proses hukum hingga ada penetapan tersangka. FKMM meminta agar hasil pemeriksaan ahli segera diumumkan secara transparan kepada publik. Sebelumnya FKMM beberapa kali menyuarakan pembalakan hutan di wilayahnya. Hal itu berdasarkan temuan di lapangan yang disertai dengan foto dan video.

Kita ke informasi selanjutnya, Samsung Sarana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP di Kota Palu dimulai pada pekan ketiga Juni 2026. Meski begitu, hingga kini sekolah-sekolah negeri di Kota Palu masih menunggu petunjuk teknis dan surat resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan informasi sementara yang diterima menyebutkan pelaksanaan SPMB SMP akan berlangsung pada minggu ketiga Juni. Menurutnya, sistem pendaftaran tahun ini kemungkinan masih menggunakan aplikasi yang sama seperti tahun sebelumnya yang dikembangkan oleh kementerian dengan sejumlah penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu. Disebutkan, banyak orang tua siswa yang mulai menanyakan jadwal pendaftaran SMP Negeri 1 Palu, namun pihak sekolah masih mengarahkan masyarakat untuk terus memantau informasi resmi yang akan diumumkan pemerintah daerah maupun sekolah melalui media sosial. Yusri menjelaskan tahun ajaran baru nanti SMP Negeri 1 Palu tetap menerima sebanyak 352 murid baru. Nah, jumlah tersebut merupakan kapasitas maksimal yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditambah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, lampu merah itu. Berhenti, Yojo.
2: Bah, tenang saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
2: Ya, ada juga polisi penjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
2: Kalau begitu, kau turun saja, Dani.
1: Mama, tega betul kau.
2: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
2: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
3: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Oke, Samsung Sarana yang pasti pagi ini saya berharap Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tapa Sanggani. Pukul 6:27 waktu Indonesia Tengah pagi ini saya menyapa Anda semua tentunya dengan informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk Anda semua di Dua Pakarema Palu Pagi. Apa kabar buat Anda semua yang pagi ini lagi online? Lagi ada di perjalanan atau mungkin lagi rebahan. Yang pasti pagi ini jangan lupa untuk mulai aktivitas dengan semangat pagi yang lebih dari biasanya. Oke, dan yang pasti sampai selesai Rara, informasi-informasi berikut ini saya hadirkan untuk Anda semua untuk menemani Anda beraktivitas tentunya.

Baik, pagi ini kita ke informasi datangnya dari Palu. Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang sekolah menengah pertama di Kota Palu diperkirakan mulai dibuka pada pekan ketiga Juni 2026. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, informasi tersebut menjadi perkiraan sejumlah sekolah negeri yang kini mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan hingga saat ini di pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan surat resmi dari Dinas Pendidikan terkait jadwal pelaksanaan SPMB se-Kota Palu. Menurutnya pelaksanaan ini diperkirakan masih menggunakan aplikasi pendaftaran online yang sama seperti tahun sebelumnya dengan jumlah penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 2025.

Kita ke informasi selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah masih mengumpulkan data dan keterangan perkara dana nasabah raib di Kabupaten Parigi Mautong. Kasubdit Humas Polda Kompol Reki Moniung menyebutkan perkara itu dengan nomor laporan LP/B/202/4/2026/SPKT/Polda Sulawesi Tengah itu masih dalam tahap penyidikan. Diketahui nasabah atas nama Herawati kehilangan dana di rekening pribadinya senilai 3,3 miliar. Korban yang didampingi oleh kuasa hukum Muhammad Nasir Said itu kini telah melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Korban melaporkan perkara itu di Polda Sulteng pada 6 Juni 2026. Insiden raibnya dana Hermawati terjadi 25 Mei 2026 mulai pukul 21.30 hingga 26 Mei 2026 pukul 7. Terjadi transaksi berulang-ulang dari rekening milik Herawati ke beberapa rekening lainnya tanpa seizin korban. Dari saldo awal 4,566 miliar berkurang sebanyak 3,362 hingga tersisa sekitar 700 juta. Besaran nilai transaksi setiap kali transfer berkurang antara 7 juta hingga 10 jutaan. Jika ditotalkan, terjadi transaksi lebih dari 2.800 kali transfer dalam rentang waktu 9 jam. Korban kehilangan dana usai berkunjung ke kantor bank cabang Parigi untuk urusan tertentu. Seorang karyawan meminjam ponsel pintar milik Herawati dengan alasan untuk mengunduh aplikasi bank. Saat itu korban pun memberikan ponsel kepada karyawan tersebut. Kala itu karyawan bank memegang gawai korban dengan tangan kanan. Sang karyawan juga menatap ponsel di tangan kiri selama proses berlangsung. Usai mengotak-atik ponsel korban, karyawan itu kemudian mengembalikan HP korban seraya mengatakan sudah download tapi belum aktif. Usai mengotak-atik dan mengembalikan handphone yang patut diduga, saat ini karyawan bank ini mengotak-atik ponsel korban untuk mengalihkan persetujuan transaksi dari ponsel korban ke gawai miliknya. Pada riwayat transaksi di rekening korban diketahui sebagian besar dana tertuju pada sistem internal perbankan yang dan beberapa nomor rekening lainnya. Oke, sama-sama Sarara, dua informasi sudah saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini, dan yang pasti saya berharap dengan informasi-informasi saya hadirkan untuk Anda dapat memberikan Anda informasi dan pengetahuan tentunya. Kita ke informasi ke lagu dulu ya. Di pagi ini lagu yang saya harapkan bisa memberikan Anda semangat pagi. Ada Tabola Bale di sini. Siapa yang sering Tabola Bale? Ini dia, Silent

Ya, memang pagi-pagi kita berasa rasanya malas itu sering kita rasakan di pagi hari karena mungkin karena kita masih ngantuk ya, sebelum Sarara. Tapi jangan biarkan rasa malas menghalangi langkah hari ini ya. Karena memang setiap usaha kita dengan sungguh-sungguh ini akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan yang ingin kita capai tentunya ya. Apalagi kalau kita bicara soal target-target yang ingin kita capai tentunya. Dan apa ya, kalau menurut saya sebenarnya sangat penting untuk kita men-trigger diri kita untuk bisa memiliki target-target tertentu ya yang akan kita capai tentunya di pagi ini. Nah, makanya kenapa pagi ini diusahakan untuk bisa effort ya, melaksanakan apapun yang kita ingin lakukan. Apalagi kalau kata orang tua dulu orang tua dulu katanya kalau kalau kita bangun pagi itu harus disegerakan karena nanti rezekinya dipatok ayam. Betul kah itu? Yang pasti ketika kita dari pagi sudah memiliki effort yang luar biasa untuk bangun pagi, mengerjakan segala sesuatunya, insya Allah untuk satu hari itu ada saja hal-hal baik yang akan kita temukan. Karena dengan positive thinking kita yang mengantar kita untuk ke halal yang, atau mengantarkan kita memang ke halal yang yang positif tentunya. Saat ini kita ada di pukul 6:42 waktu Indonesia Tengah. Saya ke informasi lagi untuk Anda semua di pagi ini. Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Delis Jehehi menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta guna memperjuangkan pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLH di daerah itu. BLK sangat penting bagi Morowali Utara, salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang menjadi daerah industri, sehingga dibutuhkan fasilitas khusus untuk peningkatan keterampilan masyarakat, kata Bupati Deli J. Hehi melalui keterangan tertulis diterima di Palu. Menurut dia, warga Morowali Utara tidak boleh menjadi penonton di daerah sendiri, karena itu BLK menjadi salah satu solusi menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Ia mengatakan percepatan pembangunan fasilitas tersebut butuh dukungan pemerintah pusat karena saat ini pemerintah daerah masih menghadapi kendala teknis di lapangan.

Konkan meliputi penyesuaian standar lahan, kesesuaian desain bangunan hingga aspek administrasi pemanfaatan aset lahan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dikemukakan kehadiran BLK diproyeksikan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan mampu bersaing di tingkat global dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dia berkomitmen menyiapkan warga lokal sebagai tenaga kerja yang terampil untuk menjadi pelaku utama dalam arus pertumbuhan ekonomi baru di wilayah industri strategis nasional tersebut. Merespon hal tersebut, Wamenaker Arfian Syahnur mengapresiasi keseriusan Pemkab Morowali untuk memperjuangkan pembangunan pusat pelatihan tenaga kerja.

Indonesia maupun Pemkab Morowali Utara guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang ada. Pagi ini saya ke informasi yang lainnya, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong sekolah untuk menambahkan budaya menabung sejak dini melalui program tabungan pelajar guna membangun literasi keuangan dan karakter peserta didik. Dan nantinya, dana tersebut disetorkan ke bank dan buku tabungannya diberikan kepada siswa di mana tabungan tersebut dapat dicairkan setelah mereka selesai pendidikan di sekolah. Ini untuk mengajarkan anak-anak kita hidup hemat dan menyiapkan masa depan mereka, kata Wali Kota Palu Hadianto Rashid dalam keterangannya di Palu pada hari Senin. Dia menyampaikan hal ini ketika melantik 11 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan atau SK bagi aparatur sipil negara yang memasuki masa purna bakti. Menurutnya, program yang bertujuan membiasakan peserta didik mengelola keuangan secara sederhana sejak usia sekolah, sekaligus menumbuhkan budaya hidup hemat serta memberikan bekal keuangan setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Selain budaya menabung, Wali Kota mendorong pemanfaatan layanan bus Trans Palu oleh para pelajar. Bus Trans Palu sangat efektif dan gratis bagi pelajar. Mari manfaatkan fasilitas ini. Menurut dia, pembentukan karakter siswa harusnya dimulai dari kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan kelas, sekolah, dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan keamanan melalui kegiatan iman dan takwa setiap hari Jumat. Menurutnya, pengelolaan dana BOS harus melibatkan seluruh unsur sekolah dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, dan melaksanakan program. Selain itu, ditegaskan bahwa kepala sekolah bukan sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi merupakan pemimpin yang bertanggung jawab dalam membina guru, peserta didik, dan seluruh unsur lingkungan di sekolah. Sama-sama Sarara, tiga informasi saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Yang pasti, saya berharap informasi-informasi ini dapat menambah wawasan Anda ya. Apalagi saat Anda saat ini sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas Anda di pagi ini. Kita ke lagu-lagu dulu, nanti setelah ini saya masih akan hadir lagi dengan informasi menarik untuk Anda semua. Kita ke lagu yang sedikit upbeat ya. Ada GG Gumilar Music, Merly lagu-lagu Nusantara. Untuk kalian semua pencinta budaya di mana saja berada, ada GG Kumilar, ini dia tempatnya.

Memang kalau bicara cinta kita tidak akan ada habis-habisnya ya sebelum Sarara, karena memang polemik ini luar biasa ya. Dan memang sering terjadi di kalangan kita, apalagi buat yang memang insan yang lagi panas-panasnya bercinta ya. Bukan lagi. Oke, kita ada di pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa saat ke depan kita akan ada di pas jam ya, atau di Karima Saleh ya. Yang pasti pagi ini sebelum Sarara, kita tetap semangat ya. Kita harus mengawali hari ini dengan pikiran yang positif tentunya ya. Senyum terbaik, jangan lupa. Dan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Dan semoga kita berharap pekerjaan yang kita kerjakan saat ini menjadi lancar, rezeki kita dimudahkan, dan selalu ada kebahagiaan yang menyertai kita semua. Selamat pagi buat Anda semua yang baru saja bangun. Nah, ini kita masih di pukul 7 ya, beberapa saat ke depan. Yang pasti pagi ini kalau baru terbangun langsung segera doa rakaat ya, biar aktivitas kita berjalan lancar tentunya.

Nah, sama-sama saran untuk pagi ini kayaknya kita agak mendung ya di pagi ini. Apakah memang karena akan hujan? Belum tahu juga, tapi yang pasti apapun aktivitasnya, kalaupun nanti di luar rumah, Anda harus sudah prepare ya. Dengan cuaca yang cukup mendung ini, bisa saja sebentar akan hujan. Jadi siapkan jas hujan mungkin buat Anda yang berkendaraan roda 2. Kalau yang berkendaraan roda 4 ya siap-siapkan saja. Kira-kira aktivitas di luar ini apakah full atau memang hanya beberapa jam saja. Tapi yang pasti apapun yang kita kerjakan pagi ini harus terlaksana dengan baik ya. Makanya saya bilang tadi kita butuh sedikit effort ya untuk membuat kenyamanan kita dalam beraktivitas tentunya. Yang pagi, selamat menikmati kopinya pagi ini. Selasa yang agak mendung-mendung tapi tetap semangat dan kita tetap jaga kesehatan, jangan lupa karena kita cuaca kita sering hujan, sering panas, akhirnya kita sering kena flu ya. Jadi memang benar-benar kita harus menjaga daya tahan tubuh kita sama-sama sarana. Oke, dan pagi ini kita jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah di mana kita akan sama-sama mengikuti berita daerah.

Pintu waktu Indonesia Tengah. Kereba Pangulana sampai Sulu Sarara, Wakil Wali Kota. Wali Kota Palu Hadianto Rashid secara resmi melantik 11 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu pada hari Sabtu 6 Juni 2026 di Rumah Jabatan Wali Kota Palu. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan atau SK bagi aparatur sipil negara ataupun ASN.

yang memasuki masa purna bakti. Adapun 11 kepala sekolah yang dilantik, yakni Kepala SMP Negeri 11 Palu, SDN Negeri 2, SDN Negeri 5 Kayumalu Engapa, SDN Negeri 1 Impres Lolu, SDN Negeri Lasoane, SDN Negeri 5 Taipa, SDN Negeri 1 Birobuli, SDN Negeri 2 Lolu, SDN Negeri 12 Baia, SDN Negeri 12 Palu, SDN Impres 2 Lasoane, dan SDN Impres Palupi. Dalam sambutannya, Wali Kota Palu menyampaikan penghargaan kepada para ASN yang memasuki masa pensiun. Menurutnya, para purna bakti tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar pemerintah Kota Palu. Kepada para kepala sekolah baru yang dilantik, Wali Kota menegaskan bahwa proses seleksi dan penentuan dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Ia menyebutkan pelantikan ini merupakan hasil dari kerja keras para kepala sekolah dan berdasarkan hasil penilaian. Karena kaumuna, olahraga tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan prestasi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kebersamaan dan hubungan sosial di masyarakat. Hal ini diwujudkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melalui kegiatan pengabdian yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ketua Unit Kegiatan Olahraga Fakultas, Fisip Untad Kasir, menegaskan bahwa organisasi mereka memiliki berbagai program kerja yang berorientasi pada pengembangan olahraga sekaligus penguatan peran sosial mahasiswa. Menurutnya, salah satu kegiatan yang baru saja dilaksanakan adalah tur dan pengabdian masyarakat di Desa Limboro, Kecamatan Manawa, Kabupaten Donggala. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berinteraksi sekaligus berolahraga bersama warga setempat. Sampai-sampai sarana V. Sumangnya Karibasalia Tinti Papitu Yakurat.

0: biar Tina langsung berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Eh, anak bro. Tiba aku baru mau bekerja. Semua kado roh sampul dulu. Hampir 35. Oke, bro. Maju.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bajuku sayang baru. Sama ku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
3: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
2: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
3: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
2: Iya. Biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
3: Iya, Musa. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadinya ingin dupro ampa RRI Palu.
1: Dupro ampa RRI Palu.
0: Kamai kurama kita. Rapa koroso soto sampai subuh. Tadinya dari kami pro ampa RRI Palu.

Waktu Indonesia Tengah sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Kita ke informasi, kelompok Kemilau Senior Tangguh atau KST terus mendorong perempuan usia 50 tahun ke atas untuk tetap aktif, sehat dan produktif melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, serta rekreasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam salah satu melalui kegiatan silaturahmi yang digelar di Salomone Resort, Kabupaten Donggala pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh KST dari Kota Palu serta peserta dari Kabupaten Donggala yang menjadi wadah bagi perempuan senior untuk mempererat silaturahmi, menjaga kesehatan mental dan memperkuat semangat menjalani masa lanjut usia. Ketua Kemilau Senior Tangguh Mardiata Kuncoro mengatakan perempuan yang memasuki usia 50 tahun ke atas membutuhkan ruang untuk tetap bersosialisasi dan mengembangkan diri agar tidak merasa terisolasi dari lingkungan sosial. Menurutnya, KST hadir dengan semangat memberdayakan perempuan senior agar tetap percaya diri mampu menjalani kehidupan secara produktif. Kelompok tersebut mengusung moto bangga menjadi tua, bahagia menjadi senior sebagai bentuk penghargaan terhadap proses kehidupan dan pengalaman yang dimiliki para anggotanya. Dia menjelaskan nama Kemilau Senior Tangguh memiliki makna bahwa perempuan senior diharapkan tetap bersinar, memiliki ketangguhan, serta mampu menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti zikir dan salawat bersama, muhasabah serta berbagai aktivitas hiburan dan rekreasi yang bertujuan membangun kebersamaan dan meningkatkan kualitas hingga hidup para anggota. Mardiati menilai kebersamaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental perempuan senior. Melalui komunitas tersebut, para anggota dapat saling mendukung berbagai pengalaman dan memperkuat hubungan sosial. Melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, KST berharap semakin banyak perempuan senior yang tetap aktif, sehat, dan produktif sehingga mampu menikmati masa lanjut usia dengan lebih bahagia dan bermakna.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Coba Anda bayangkan, Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

pendukung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala

0: sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
1: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
2: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
1: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

Jenis sabu seberat 296,32 gram yang dilaksanakan Satres Narkoba Polres Tolitoli pada 26 Mei 2026 silam memantik sorotan tajam di kalangan insan pers di Kabupaten Tolitoli. Pasalnya kegiatan yang biasanya melibatkan insan pers di lingkup Polres Tolitoli tanpa terkecuali ternyata hanya dihadiri segelintir wartawan yang terkesan dipilih acak berdasarkan kedekatan pribadi sang kasat. Salah satu wartawan senior Tolitoli, Mahdi Rumi, mengecam keras Polda pola komunikasi yang dilakukan pihak dan menurutnya bahwa hal ini sebenarnya dipertanyakan awak media terkait pengungkapan kasus narkoba tersebut, namun karena tidak dilibatkan sejumlah wartawan ketinggalan informasi terkait update kasus narkoba tersebut.

Muda Wakil Wali Kota Palu, Wali Kota Palu Hadianto Rashid secara resmi melantik 11 kepala sekolah di lingkungan pemerintahan Kota Palu pada hari Sabtu kemarin. Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan surat SK bagi aparatur sipil negara yang memasuki masa purna bakti. Adapun 11 kepala sekolah yang dilantik yakni Kepala SMP Negeri 11 Palu, SD Negeri 5 Palu, SDN Impres 1 Lalu SDN Laswani, SDN 5 Taipa, SDN Impres 1 Biromuli, SDN Impres 2 Lalu, SDN Impres 12 Baya, SDN Negeri 11 Palu, SDN 2 Laswani, dan SDN Impres Paluti. Dalam sambutannya, Wali Kota Palu menyampaikan